0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN, Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjeng Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN, Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Nilai
4: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah, gak ada apa. Kalau di sini begitu dia mendapatkan, menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OI IKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar Rp48 triliun, serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai Rp134,22 triliun. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
7: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K per waktu.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
12: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
13: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung enggak. Kita melalui tes dulu. Akhirnya cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Lolos memang seleksi luar biasa.
14: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
15: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995.000 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Mendengar kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Kokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka, hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, dan untuk Anda yang dalam perjalanan saat ini, hati-hati di jalan pendengar. Mau kemanapun, mau ke kantor, mau ke kampus atau kemanapun, tetap berhati-hati di jalan ya. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca juga masih kami tunggu pendengar. Dan diinformasikan tadi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026 bahwasanya di pagi hari perkiraan cuaca ini cerah berawan pendengar. Untuk siang hari juga berawan hingga hujan ringan di beberapa wilayah di Banten, di antaranya ada di Mandalawangi, kemudian di Tangerang, Pandeglang, Cadasari, ada di Tiga Raksa, Cikupa, dan beberapa daerah di Banten lainnya. Kemudian untuk malam hari berawan, dini hari juga berawan pendengar. Nah, jadi untuk Anda yang mau berbagi kondisi seperti apa sih kondisi cuaca di lokasi Anda hari ini atau di pagi hari ini, bisa pendengar di 08111450949.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Mendengar satu informasi mengenai paskibraka, pendengar. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petugas upacara yang terlibat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Oleh sebab itu, pendengar, kepala negara mengundang mereka ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor di Jawa Barat di hari Rabu 19 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan hasil pertemuan tersebut. Seskap Teddy menjelaskan Presiden Prabowo secara langsung menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dedikasi para petugas dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pendengar. Kemudian Presiden juga memberikan apresiasi atas kedisiplinan dan semangat yang telah ditujukan kepada para petugas dalam menjalankan tugasnya. Menurut Seskap Teddy, seluruh petugas upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya dalam menyukseskan seluruh rangkaian perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, pendengar. Kemudian Presiden Prabowo juga memuji pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka di 17 Agustus 2026. Menurut Presiden Prabowo, pelaksanaan upacara berlangsung tertib dan penuh hikmat.

0: kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dipakai ini apa? Yang dipakai itu namanya si Desiriure dengan kode 40. Yang dipakai ini variasi 26 cintaku ya.
1: Aku bukain. Ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget. 100.004.
2: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh. Lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
3: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
4: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

0: dan pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, Asosiasi Energi Surya Indonesia AESI menggelar Indosolar 2026 untuk mendorong pengembangan energi surya di Indonesia. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, investor, dan pemangku kepentingan. Indosolar 2026 juga bertujuan menyelaraskan kebijakan pengembangan energi surya nasional. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yulio Tanjung mengatakan transisi energi semakin penting dilakukan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Serang memperkuat pemanfaatan irigasi pompa untuk membantu petani menghadapi kekeringan pada musim kemarau 2026. Teknologi tersebut digunakan untuk mengalirkan air dari irigasi, sungai maupun rawa menuju lahan pertanian yang mengalami kekurangan pasokan air. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Lela Rahma kembali lagi di program Banten Menyapa hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026, ya. Dengan tema kita di pagi hari ini adalah ratusan sekolah di Cilegon jadi sasaran kolase sampah. Dengan narasumber kita di pagi hari ini adalah Bapak Sabri Mahyudin selaku Kadis LH Kota Cilegon, dan saat ini beliau sudah bergabung pendengar bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, sehat semua.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Kadis, sehat pagi hari ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga ya Pak ya. Baik Pak, untuk hari ini, di pagi hari ini, untuk tema kita ini adalah ratusan sekolah di Cilegon jadi sasaran kolase sampah ini Pak. Mungkin bisa diceritakan dulu nih Pak, apa sih yang melatar belakangi LH Kota Cilegon ini meluncurkan gerakan kolase sampah ini Pak, yang menyasar ratusan sekolah ini Pak? Silakan.
2: Sebenarnya kami dari LH melihat bahwa edukasi yang terpenting untuk saat ini adalah bagaimana edukasi itu

0: bisa memberikan dampak. Nah, ini kita merujuk pada yang disampaikan oleh UNESCO dan pakar anak mendefinisikan bahwa usia dini sekolah sampai dengan sekolah dasar itu sebagai periode krusial penyerapan informasi dan pembentukan karakter. Nah, ini karakter ini yang menjadi pokok kami bagaimana anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah ini bisa menjadi titik pangkal atau penyebar sebagai edukasi untuk mereka ke depannya seperti itu.
1: Baik, berarti memang anak sekolah dasar ini memiliki periode krusial seperti itu ya Pak ya, itu yang melatar belakangi begitu ya Pak ya. Nah ini untuk secara teknis ini Pak Kadis, untuk konsep kolase sampah ini diterapkan di sekolah-sekolah ini seperti apa sih Pak? Ini murni kegiatan seni aja atau ada alur pemilihan sampahnya ini Pak?
0: Ya, sebenarnya ini bukan hal baru buat kami, jadi ini dimulai dari tahun 2023. Nah, ini dimulai di 4 sekolah sebagai pionir. Nah, dari 4 sekolah ini akhirnya berkembang di tahun 2025 menjadi 20 sekolah totalnya. Nah, 20 sekolah ini yang menjadi motor untuk penggerak di sekolah-sekolah lain. Nah, atas arahan dari Pak Wali, kami dari LH dikasih target nih. Untuk tahun berikutnya sampai dengan 100 sekolah. Nah, ceritanya. Nah, dari itu target yang diberikan oleh Pak Wali itu memicu kami untuk mencari sekolah-sekolah yang punya keinginan untuk melakukan edukasi ke murid-muridnya. Nah, ini mungkin menjadi tolak punggung untuk perkembangan berikutnya seperti itu. Baik, jadi sampai saat ini ya akhirnya banyak sekolah yang merasa tertarik karena memang edukasi ini memberikan dampak juga ke siswa dan masyarakat di sekitarnya, terutama bank-bank sampah yang ada. Nah, alurnya sendiri ini kita kerjasama dengan industri, terus kerjasama juga dengan bank sampah, kita kerjasama dengan perbankan dan Pemkot sendiri. Nah, ini yang menarik, mungkin kalau saya klaim ini mungkin satu-satunya yang punya pola siklus yang dapat menjadi contoh seperti itu, karena kami melibatkan bank sampah, perbankan, teman-teman industri, dan dari DLH sendiri seperti itu.
1: Baik Pak, berarti memang awalnya ini di 2023 ada 4 sekolah, kemudian ke 2025 jadi 20 sekolah, dan Pak Wali tadi menargetkan ada 100 sekolah ya Pak ya? Dan untuk saat ini di 2026 sudah berapa ini Pak? Apakah sudah bertambah?
0: Sekarang kami sudah di sekitar hampir 80 sekolah. Dan di akhir Agustus ini target kami di 125 sekolah seperti itu.
1: Baik, berarti targetnya melebihi target yang diberikan begitu ya Pak ya?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Baik, Pak. Lebih target.
0: Dan ya, tahun depan kami juga ditargetkan sampai 200 sekolah.
1: Baik.
0: Untuk saat ini sebenarnya kami sudah hampir 52% dari sekolah yang ada di Cilegon itu sudah ikut program kolase nantinya seperti itu. Kalau target ini di akhir Agustus ini tercapai seperti itu.
1: Baik. Dan ini Pak, sekolahnya apakah hanya sekolah negeri saja atau sekolah swasta juga, Pak?
0: Ini swasta dan negeri, jadi mulai sebenarnya ada beberapa sekolah yang SMA yang ikut juga di program kolase ini, termasuk sekolah berkebutuhan khusus kami libatkan di program kolase ini. Seperti itu.
1: Baik, berarti memang ini semua sekolah ya Pak ya, baik untuk swasta, negeri ataupun sekolah untuk berkebutuhan khusus begitu ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Iya. Baik, Pak, kalau tadi kan sedikit dibahas tentang dampaknya begitu ya, Pak ya. Kalau untuk dampak terkait kegiatan ini untuk siswa sendiri seperti apa ini, Pak?
0: Nah, sebenarnya kami tahapannya itu kami melakukan ada tim yang kita bentuk, yaitu tim edukator dan evaluator. Tim ini yang akan memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah yang baru ikut di program Kolase, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan edukasi, baru kita tentukan waktu penimbangan. Dan ini waktu penimbangan ini bervariasi. Ada sekolah yang 1 bulan 2 kali, ada 1 bulan 1 kali penimbangan, seperti itu.
1: Pak, untuk bentuk evaluasinya sendiri seperti apa ini, Pak Kadis?
0: Nah, ini yang menarik kan. Ada beberapa sekolah yang kita amati. Jadi pas waktu-waktu pertama mereka rajin. Nah, nanti menurun. Nah, kita evaluasi ini apa yang menyebabkan penurunan ini. Apakah faktor dari penggeraknya guru-guru atau dari siswanya? Nah, itu yang kita evaluasi. Termasuk nanti dari nilai dari sampah yang dikumpulkan, seperti itu. Ada juga sekolah yang pertama itu stuck, tapi makin kesini makin naik. Nah, volumenya makin naik, keterlibatannya juga makin banyak. Sebenarnya ini juga ada faktor guru dan kepala sekolah yang menjadi motor di sekolah. Ini yang kami harapkan, ini juga memberikan dampak juga kepada siswa-siswa yang ada, seperti itu.
1: Baik, Pak. Berarti memang ada sekolah yang mengalami peningkatan seperti itu ya, Pak ya. Ada juga memang yang tadi penurunan seperti itu ya, Pak ya. Ini kan dilakukan evaluasi terus. Ini sebenarnya apa sih, Pak, penyebab misalnya satu sekolah ini jadi nggak semangat gitu tuh, Pak, melakukan kegiatan tersebut?
0: Ini ada yang mungkin guru mentornya yang kurang giat, ada juga karena faktor istilahnya jenuh. Tapi ada juga yang semangat, makin kesini makin semangat, seperti itu. Ada yang stabil juga, mereka melakukan penimbangan ini stabil, hampir rata-rata tidak ada perubahan setiap melakukan kita melihat waktu penimbangannya, seperti itu.
1: Baik, Pak, kalau untuk target sendiri apakah ada ini, Pak, target yang diberikan ke setiap sekolah, Pak, terkait untuk Kolase sampah ini, Pak?
0: Ya, sebenarnya kami tidak menargetkan karena ini lebih kepada targetnya lebih kepada istilahnya kesungguhan dari murid-murid yang ada. Dan satu anak itu kita bebankan 1 kilo 1 bulan. Sebenarnya nggak terlalu berat ya. Dan ini sebenarnya ada beberapa sekolah yang minta penimbangannya tuh melan satu tiap minggu, seperti itu. Jadi ya kita mengikuti alur dari kekuatan dari sekolah-sekolah. Dan bank sampah yang kita libatkan juga adalah bank sampah yang ada di sekitar sekolah. Jadi ekonomi sekulernya tuh berjalan gitu. Jadi kita tentukan, oh ini sekolahnya, ada nggak bank sampah yang di sekitarnya yang bisa kita ajak? Oh ada, kita rangkul dan mereka kerjasama dengan sekolah tersebut. Kita buatkan kontraknya, kontrak kerjanya, kita buat alurnya, seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi nanti sistemnya itu mereka maunya seperti apa? Nanti kita buatkan rekening, apakah rekening ini atas nama sekolah atau atas nama kelas. Jadi kita libatkan perbankan dalam hal distribusi dari hasil penjualan murid-murid itu. Jadi kita berputar nih, sirkulasinya berputar, bank sampah, perbankan, sekolah, seperti itu.
1: Berarti tidak ada target khusus begitu ya, Pak ya. Namun ini 1 kilo 1 bulan begitu ya, Pak ya, untuk persiswa ya, Pak.
0: Iya. Sebenarnya itu target minimal. Tapi nanti ya mereka akan berkembang sendiri, kalau merasa perlu kita tingkatkan masa timbangnya bisa 1 minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali, seperti itu.
1: Baik, tadi kan disampaikan juga ini bekerja sama dengan bank sampah begitu ya, Pak, yang ada di sekitar sekolah. Ini untuk jenis sampahnya sendiri, apakah semua jenis sampah atau ada sampah-sampah tertentu saja ini Pak Kadis?
0: Nah, ini waktu edukasi kita sampaikan bahwa sampah yang diterima oleh bank sampah hasil kesepakatan dari seluruh bank sampah yang terlibat ada berapa jenis. Nah, itu yang kita edukasikan ke sekolah-sekolah seperti itu.
1: Baik. Berarti bisa sampah organik ataupun anorganik seperti itu ya Pak ya. Kalau misalnya
0: lebih kepada anorganik ya. Kalau... Jadi botol, kardus, kertas yang mereka yang nggak dipakai di rumah seperti itu.
1: Berarti boleh juga ya Pak ya siswa ini bawa sampahnya, sampah anorganiknya dari rumah masing-masing gitu ya Pak ya.
0: Nah itu. Tapi ada juga yang ibu-ibunya, emak-emaknya nitip ke anaknya, ikut penimbangan, hasilnya ya ditagih lagi sama emaknya.
1: Oke, baik Pak. Ini kan tadi ada hasil penimbangan, artinya berarti ada pendapatan gitu ya Pak. Ini biasanya digunakannya untuk apa ini Pak?
0: Nah ini yang kita balikin lagi kepada sekolah, kepada murid yang melakukan pengumpulan sampah. Jadi ada beberapa sekolah yang membebaskan anaknya untuk memanfaatkan hasil penjualan sampah ini, sampah anorganik ini. Ada yang seperti SD SMP Marjuana, itu dia memanfaatkan hasil pengumpulan uang sampah ini untuk nonton bersama atau jalan-jalan gitu. Ada juga yang muridnya mensedekahkan uang ini untuk pembangunan sekolah seperti itu. Ada juga dipakai oleh muridnya sendiri untuk beli pulsa. Jadi kita bebaskan kepada anak-anaknya untuk memanfaatkan uang ini. Minimal ini meringankan beban orang tua seperti itu.
1: Baik, berarti memang penggunaannya ini kembali ke kebijakan masing-masing sekolah ya Pak ya. Bisa digunakan untuk siswanya sendiri atau sekolahnya juga begitu ya Pak ya. Baik Pak, kalau sejauh ini Pak untuk kendala atau tantangan yang dihadapi seperti apa ini Pak, Pak Kadis?
0: Nah ini yang mungkin menjadi tantangan yang kami hadapi adalah ini bagaimana anak ini istilahnya tidak sesaat ya. Jadi dia bagaimana ini kami itu tantangannya bagaimana mereka itu bisa menjadi habitnya mereka ini untuk pemilahan sampah ini. Nah ini yang kami coba, tapi banyak juga dari murid-murid yang menganggap ini seremonial gitu. Tapi kami berharap ini bisa merubah habit dari siswanya sendiri seperti itu. Kalau dari antusiasnya itu evaluasi kami sampah yang sudah tereduksi itu sekitar dari tahun 2023 sampai dengan 2025 itu hampir 35 ton sudah mereduksi sampah yang ada seperti itu. Dan ini melibatkan ya, hampir 38.000 siswa dan murid, siswa, guru, dan ya organisasi sekolah ya, baik penjaga, itu hampir 38.000 orang. Dan uang yang dihasilkan dari 2023 sampai dengan 2025 itu sekitar 58 juta gitu.
1: Baik. Kalau terkait
0: sekitar
1: untuk
0: itu tuh. Jadi itu untuk 20. Kami belum mengevaluasi yang 60 ini. Karena baru mulai penimbangan gitu. Seperti baik. Itu kira-kira.
1: Baik Pak, kalau dari siswa sendiri tadi tantangannya adalah membiasakan atau menjadikan habit begitu ya Pak ya. Kalau misalnya dari bahan bakunya sendiri, dari sampah-sampah seperti itu, apakah ada tantangan ini Pak? Mungkin
0: kenapa?
1: Kalau misalnya dari bahan bakunya sendiri atau dari sampah yang dikumpulkan, apakah ada tantangan ini Pak? Misalnya kurang nih sampahnya atau seperti apa?
0: Tantangannya dari sampah ini kan kami berharap sampah ini sudah dipilah. Terpilah itu dalam arti teman-teman siswa ini sudah misalnya kalau botol itu sudah dipisahkan, tutup botolnya, terus botolnya sendiri seperti itu. Jadi ini karena punya nilai masing-masing, tutup botolnya punya nilai, botolnya sendiri punya nilai, seperti itu. Nanti kalau kardus juga punya nilai, jadi macam-macam nih, kalau kertas juga punya nilai. Kalau kertas botolnya ada, masih ada labelnya, ada nilai, tidak ada labelnya juga ada nilai tertentu, seperti itu.
1: Berarti semua...
0: Ini ya variasinya, ya, itu aja. Tapi anak-anak ini yang kita coba, mereka juga ngambil di jalan, jadi ngambil yang di selokan. Nah itu tantangan buat kita, harus membersihkan kembali seperti itu. Jadi ini ada nilai tambah lagi. Seperti itu.
1: Baik. Kira-kira. Berarti memang dari satu botol plastik itu berbagai banyak begitu ya Pak ya, untuk harganya ya Pak ya.
0: Iya, botolnya ya mungkin sekitar 3.000. Nanti kalau tutupnya sekitar 3.000, botolnya sekitar 5.000. Jadi variasinya banyak seperti itu.
1: Baik Pak, ini kan sudah berjalan dari 2023 gitu ya Pak ya. Nah ini kan pastinya sudah banyak karya kolase sampah yang dihasilkan oleh para siswa gitu ya Pak. Ini nantinya mau dikumpulkan atau mungkin dikelola seperti apa ini Pak oleh LH Kota Cilegon Pak Kadis?
0: Sebenarnya kami tidak membeli ya, yang membeli itu adalah bank sampah.
1: Baik.
0: Jadi ini juga membantu ekonomi bank sampah yang ada di sekitar sekolah, seperti itu. Kami memfasilitasi dari sekolah tersebut dengan bank sampah, menjamin pembayaran dari bank sampah ke sekolah, menjamin rekening yang diperuntukkan untuk tiap kelas. Tiap kelas itu berjalan lancar seperti itu. Kami memantau semua seperti itu.
1: Baik Pak, kalau baik terkait untuk peran orang tua ini Pak, sejauh mana sih Pak keterlibatan para orang tua murid ini dalam mendukung gerakan pengelolaan sampah di sekolah ini Pak?
0: Ya Alhamdulillah dari testimoni yang kami sampaikan, banyak orang tua yang mendukung. Seperti yang kemarin ada pertanyaan dari orang tua murid di SD Marjuana, apakah ini program berlanjut atau hanya seremonial? Ya kami balik lagi, sepanjang sekolah punya komitmen, kita akan bergerak terus, LH akan membantu seperti itu. Ada juga orang tua yang istilahnya, Alhamdulillah dengan menjual sampah ini, kami orang tua bisa nilai uang itu bisa membantu untuk menjual sampah atau membayar tukang sampah gitu. Jadi ekonominya ini yang berputar seperti itu kira-kira.
1: Oke, berarti memang orang tua juga sangat setuju dan sangat mendukung ya Pak ya, karena sedikit banyaknya membantu perekonomian. Mungkin tadi untuk membayar kembali petugas kebersihannya seperti itu ya Pak ya.
0: Iya, nah itu.
1: Oke, baik Pak.
0: Karena mereka tidak merasa dibebankan gitu. Jadi mereka mengumpulkan dalam satu bulan ya botol atau kardus atau kertas-kertas yang tidak terpakai, akhirnya nanti waktu penimbangan dibawa ke sekolah gitu. Dan itu uangnya buat siswa juga kembalinya seperti itu.
1: Baik Pak, kalau untuk dari sikap atau perilaku siswa sendiri nih Pak yang ikut dalam program tersebut, apa sih Pak targetnya? Apakah mungkin lebih cinta lingkungan atau seperti apa ini Pak?
0: Kami, target kami yang tadi kami sampaikan, ini bisa menularkan kepada minimal teman, keluarga terdekat, saudara, bahwa memilah sampah itu suatu hal yang memberikan dampak positif seperti itu. Dimanapun, negara manapun, kalau pemilahan itu tidak dilakukan, otomatis itu menjadi masalah seperti itu. Secanggih-canggihnya teknologi yang ada, tetap pemilahan sampah itu menjadi hal yang harus dilakukan, mulai dari hulunya seperti itu.
1: Baik Pak, berarti memang Ini juga harus ditularkan kepada teman-teman yang lain ya Pak ya, untuk peduli lingkungan begitu ya Pak ya, lebih bisa juga untuk memilih sampah yang bisa dimanfaatkan lagi gitu ya Pak ya.
0: Nah, itu.
1: Baik, Pak.
0: Minimal nanti bisa menegur atau teman sejawatnya apabila membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin lebih elok ya ditegur sama teman daripada ditegur sama guru seperti itu. Jadi mereka lebih senang seperti itu.
1: Oke, baik, Pak. Kalau dari Bank Sampah sendiri ini responnya seperti apa ini, Pak? Terkait untuk program ini.
0: Iya, jadi mereka senang gitu. Jadi mereka antusias untuk bergerak ke sekolah-sekolah. Karena satu sisi mereka dari sisi pendapatan mereka naik seperti itu. Dan mereka juga bisa memvariasikan produk yang mereka beli dari siswa itu untuk dimodifikasi seperti untuk gantungan kunci atau meja atau hal-hal yang lebih bermanfaat, nilai ekonomisnya lebih tinggi seperti itu.
1: Baik.
0: Kalau ada beberapa bank sampah yang menerima dari siswa itu seperti yang tadi saya sampaikan, tutup botol mereka buat gantungan kunci, ada yang mereka buat untuk kursi seperti itu. Jadi nilai-nilai nilai ekonomisnya lebih tinggi.
1: Baik, Pak. Berarti memang respon positif juga ya, Pak ya, dari Bank Sampah gitu ya, Pak. Baik, ini Pak Kadis ada pertanyaan ini Pak Kadis dari pendengar. Ya, ini ada dari dari Ibu Dina katanya. Pak, ini kalau sampah yang terkumpul banyak banget di sekolah-sekolah itu, sisanya nanti dikelola kemana lagi, Pak, selain dibuat karya seni, Pak?
0: Sebenarnya berapapun sampah yang diperoleh atau dibawa oleh siswa, bank sampah wajib menerima seperti itu. Jadi bukan tidak terolah ya, wajib mereka untuk menerima seperti itu. Jadi kalau saya evaluasi dari teman-teman ya, ada juga sampai kalau kendaraannya itu sampai menggunung gitu. Dari sampah dari sampah yang dibawa dari sekolah. Karena seperti kardus gitu. Jadi seneng teman-teman, ya teman-teman bank sampah senang aja gitu kalau mereka makin banyak seperti itu. Dan ya otomatis pendapatan mereka juga meningkat seperti itu.
1: Baik, Pak. Berarti memang seberapapun itu tetap diterima ya, Pak ya, dan dipastikan juga bisa dimanfaatkan gitu ya, Pak ya. Jadi tidak ada yang sia-sia gitu ya, Pak ya.
0: Karena ya mereka makanya circular-nya itu kan dari siswa ke bank sampah, bank sampah merubah, akhirnya kan menghidupkan ekonomi di sekitar sekolah itu juga.
1: Kalau terkait baik, Pak, kalau untuk masyarakat sendiri, ini ada pertanyaan juga nih, Pak. Kalau untuk respon masyarakat dalam program tersebut seperti apa ini, Pak? Ini dari Bapak Dedi di Cilegon.
0: Ya, sebenarnya ini dari sisi ada yang merasa itu membebani siswa, tapi ada juga yang ini adalah untuk mendidik anak saya untuk lebih peduli lingkungan seperti itu. Tapi kami berharap anak itu dididik dari usia dini ini untuk menjaga lingkungan seperti itu. Kalau mana kita tahu bahwa plastik ini kan terurainya sangat-sangat lama, bisa sampai 100 tahun, 50 tahun, seperti itu. Nah ini yang mungkin kalau mereka merasa, wah ini bisa merusak lingkungan mereka, dan mereka bergerak untuk menyelesaikan itu suatu hal yang sudah punya nilai lebih, seperti itu.
1: Baik Pak Kadis, terima kasih Pak untuk jawabannya. Dan ini Pak terkait untuk program tersebut ini Pak, kalau untuk rencana kedepannya seperti apa Pak? Apakah ada rencana lain begitu Pak?
0: Ya kami berharap nanti mungkin lebih kepada semua sekolah terlibat seperti itu. Dari sisi kualitas juga akan kita tingkatkan seperti itu. Tapi yang penting tadi kami menanamkan edukasi kepada siswa bagaimana memelihara lingkungan. Karena kami tidak melibatkan untuk siswa misalnya di kelas SD sudah dia, kalau mereka sudah mencapai kelas 6 SD, mereka tidak dilibatkan dalam program ini. Jadi kelas 1 sampai dengan kelas 5 SMP juga seperti itu. Jadi ini juga tidak mengganggu sebenarnya proses pelajaran di sekolah. Jadi kita stop kalau dia sudah kelas 6, tidak dilibatkan langsung untuk kegiatan ini. Tapi kalau sepanjang mereka mau ikut, mangga. Gitu. Jadi tidak mengganggu mereka ya.
1: Baik Pak, Pak Kadis, ini mungkin terakhir ini Pak, untuk pesan atau imbauan yang ingin disampaikan kepada sekolah, ke siswa atau mungkin kepada orang tua Pak, untuk terkait pengelolaan sampah ini Pak, silahkan.
0: Ya. Untuk orang tua kami berharap bisa mendukung program ini di dalam lingkungan di luar sekolah. Dan untuk siswa sendiri, ini bisa, mudah-mudahan bisa menularkan kepada teman-teman, kepada teman di lingkungan rumah atau di lingkungan yang lebih besar, sehingga habit ini menjadi suatu kebiasaan yang memberikan dampak terhadap lingkungan seperti itu. Dan kepada sekolah sendiri dapat memberikan dampak di lingkungan mereka sendiri. Jadi menjaga kebersihan sekolah, menjaga istilahnya teman-teman juga, teman-teman sekelasnya, untuk menjaga kebersihan di sekolah masing-masing.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Kadis. Berarti ini adalah harapannya bisa menjadi habit ya, menjadi kebiasaan gitu ya Pak ya, untuk menjaga lingkungan ya Pak, baik dari anak-anak, dari orang tua ataupun masyarakat seperti itu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya ya Pak ya, sudah berbincang dan sudah.
0: Terima kasih nih sudah mengundang. Mudah-mudahan ini bisa menular ke sekolah-sekolah yang lain di luar Cilegon.
1: Baik.
0: Dengan tujuan untuk menjaga lingkungan seperti itu.
1: Baik. Terima kasih Pak Kadis untuk waktunya ya, sudah berdialog dengan RRI Persatuan Banten Pak.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi. Selamat pagi Pak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian untuk program Banten Menyapa di hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2026, dengan tema adalah ratusan sekolah di Cilegon jadi sasaran kolase sampah. Dengan narasumber adalah Bapak Sabri Mahyudin selaku Kadis LH Kota Cilegon. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Sembilan 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar ya. Dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI Banten dan masih bersama Lela Rahma ya sampai jam 11 siang nanti ya pendengar. Dan satu informasi dari Pandeglang, pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pandeglang menertibkan sejumlah kendaraan angkutan barang bersumbu 3 yang kedapatan melanggar aturan jam operasional pendengar. Penindakan tersebut difokuskan di ruas jalan raya Pandeglang Labuan, tepatnya di kawasan pertigaan Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polres Pandeglang pendengar AKP Sena Indiarto Raja Saputra ini mengatakan bahwa penertiban ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam menegakkan peraturan Gubernur Banten di nomor 567 tahun 2025 pendengar. Menurutnya kebijakan ini diterapkan guna meminimalisasi risiko kecelakaan sekaligus mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Pandeglang. Dan Sena juga menegaskan kepada seluruh pelaku usaha angkutan barang dan para sopir truk sumbu 3 agar selalu disiplin mematuhi ketentuan yang ada, baik menyangkut jalur lalu lintas, jam operasional, kelengkapan surat kendaraan, hingga batas dimensi dan muatan pendengar. Dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mau tanya nih, ada enggak ya di yang magernya minta ampun, kemudian badannya rasanya lemes banget nih, kayak enggak bertenaga. Kalau mau berdiri suka pusing tiba-tiba. Nah, pendengar, itu tandanya lagi butuh asupan vitamin dan mineral penambah darah. Pendengar, yuk saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Lifron B Kompleks. Pendengar, Lifron B Kompleks ini kandungan zat besinya pas dan dilengkapi juga dengan asam folat, vitamin C, vitamin B Kompleks, serta mineral penting lainnya yang jadi bagus banget buat pembentukan darah di tubuh kita. Saatnya move on dari gejala anemia karena kekurangan zat besi bareng Lifron B Kompleks.

Satu lagu pendengar dari Maria Simorangkir, Cinta Dalam Hati ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Dan satu informasi lagi kami sampaikan dari rri.co.id pendengar. Kekeringan mulai berdampak terhadap lahan pertanian di Kabupaten Serang, Banten pendengar pada musim kemarau 2026 ini. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang mencatat sedikitnya ada 12 kecamatan dan 48 desa mengalami kekeringan pendengar, terutama pada lahan pertanian yang mengandalkan air hujan. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang Muhammad Agus ini mengatakan sebagian besar wilayah terdampak merupakan sawah tada hujan yang tidak memiliki sumber air alternatif. Nah, kondisi tersebut membuat petani kesulitan mempertahankan tanaman ketika curah hujan menurun pendengar. Nah, Agus juga menjelaskan dari 12 kecamatan terdampak kekeringan terdapat sekitar 976 hektar lahan panen yang terdampak dengan kategori ringan, sedang hingga berat. Sementara lahan yang mengalami puso atau gagal panen ini mencapai sekitar 133 hektar pendengar. Selain kekeringan, sejumlah lahan juga menghadapi serangan hama, diantaranya ada wereng dan tikus. Pemerintah juga melakukan pendampingan melalui penyuluh pertanian, koordinator penyuluh, serta kelompok tani agar penggunaan sumber air dan penanganan lahan dapat dilakukan secara optimal.

0: informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar, dilansir dari tirto.id. Tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis termasuk layanan persalinan justru dibebankan dari PPN. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka. Tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Diinformasikan pemerintah terus mempercepat transportasi digital layanan publik termasuk dalam perlindungan sosial Perlinsos. Hal tersebut pendengar disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodar, ya pendengar. Ia menuturkan bahwa digitalisasi Perlinsos ini telah dilakukan uji coba. Dari hasil uji coba, digitalisasi Perlinsos tersebut menghasilkan efisiensi waktu kerja dalam Perlinsos yang sangat membanggakan. Dan jika sebelumnya proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima membutuhkan waktu hingga 200 hari pendengar, namun setelah dilakukan digitalisasi Perlinsos, proses tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja. Oh, berarti sudah efisiensi waktu juga ini pendengar ya. Dijelaskan juga Kepala Bakom, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial digital yang terintegrasi. Sistem tersebut menghubungkan data dari kementerian dan lembaga terkait melalui pemanfaatan digital public infrastruktur atau DPI pendengar. Dari penetapan digitalisasi tersebut, Kodari menuturkan bahwa masyarakat yang telah terdata dalam Perlinsos telah mencapai 3,3 juta kartu keluarga. Meski masih tahap uji coba, namun dipastikannya pemerintah terus mengembangkan digitalisasi Perlinsos hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah. Sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka. Mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Banten pagi ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar IHSG ini, IHSG maksudnya diperkirakan fluktuatif hari ini pendengar. Disampaikan indeks harga saham gabungan IHSG diperkirakan akan bergerak fluktuatif dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, IHSG ditutup turun 0,86% ke level 6.394 pendengar. Dan BI juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 4,9% sampai 5,7% secara tahunan pada 2026. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan didukung oleh implementasi berbagai program stimulus pemerintah dan keyakinan pelaku ekonomi yang terjaga, pendengar. Nah, kredit perbankan secara tahunan tumbuh 13,58% pada Juli 2026, meningkat dari 12,67% pada Juni 2026. Perkembangan positif tersebut, pendengar, menurut tim Pentraco didukung oleh kebijakan makro prudensial longgar. Dan perdagangan saham di BI hingga Rabu kemarin masih diwarnai aksi jual oleh investor asing sebesar Rp488 miliar. Nah, saham yang paling banyak dijual asing adalah ASI, ANTM, AADI, BMRI, dan ISAT. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan mungkin untuk Anda pendengar yang punya kebiasaan gitu ya, lupa atau mungkin gak sempat nih untuk makan pagi misalnya, atau sarapan seperti itu pendengar ya. Jadi untuk dampak kebiasaan melewatkan sarapan pagi ini bagi kesehatan jangka panjang pendengar, ada yang pertama adalah gangguan metabolisme dan risiko diabetes tipe 2. Saat tubuh tidak menerima makanan di pagi hari, kadar gula darah akan turun drastis pendengar. Nah, kondisi ini merangsang tubuh melepaskan hormon stres seperti kortisol. Ketika Anda akhirnya makan siang dengan porsi besar, terjadi lonjakan gula darah mendadak yang memaksa pankreas bekerja ekstra keras menghasilkan insulin pendengar. Kemudian risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Berbagai studi kesehatan menunjukkan bahwa orang yang terbiasa melewatkan sarapan memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami peningkatan tekanan darah atau hipertensi dan kadar kolesterol jahat pendengar. Kebiasaan ini memicu peradangan kronis pada pembuluh darah dan meningkatkan akumulasi plak di arteri yang berdampak langsung pada peningkatan risiko penyakit jantung koroner dan stroke di kemudian hari pendengar. Kemudian kenaikan berat badan yang tidak disadari. Nah, meninggalkan sarapan ini sering dianggap secara efektif untuk memotong kalori demi menurunkan berat badan pendengar. Sayangnya mekanismenya seringkali berbalik. Nah, membiarkan perut kosong terlalu lama ini meningkatkan produksi hormon grelin atau hormon pemicu lapar. Akibatnya dorongan untuk mengonsumsi makanan tinggi gula dan lemak pada siang atau malam hari ini menjadi sangat sulit dikontrol, yang justru berujung pada penumpukan lemak visceral dan obesitas pendengar. Nah, itu dia untuk dampak jika kita sering melewatkan sarapan atau makan pagi bagi kesehatan jangka panjang pendengar. Jadi untuk Anda jangan lupa sarapan ya, untuk memulai kegiatan agar lebih bersemangat dan bertenaga tentunya.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong pelajar mengubah kebiasaan sederhana menjadi aksi nyata untuk membangun budaya anti korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui Youth Camp 2026 yang mengajak generasi muda menerapkan nilai integritas. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK Medio Venda mengatakan peserta tidak hanya menerima materi, mereka juga diarahkan menyusun Student Integrity Project berdasarkan isu di lingkungan sekitar. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, Gubernur Banten Andra Soni meminta para kontingen yang mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Korpri 8 tingkat nasional di Makassar, Sulawesi Selatan mempertahankan prestasi juara yang telah diraih pada perhelatan MTQ sebelumnya. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus 2026. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu pendengar dari Astrid, Aku Bisa Apa Ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, tapi kita seharusnya bisa apa-apa ya. Dan untuk informasi berikutnya, pendengar, dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, menjajaki kolaborasi dengan Indonesia Open Network pendengar untuk memperluas akses pasar digital pelaku ekonomi kreatif di Indonesia pendengar. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan daya saing produk kreatif lokal di pasar global pendengar. Kemenkraf menyampaikan pembahasan tersebut dalam keterangan pers di Jakarta pada Kamis 20 Agustus 2026 dan kerjasama tersebut ini mencakup pemanfaatan ION untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pemasaran digital dan perdagangan lintas batas. Wakil Menteri Ekraf Irene Umar pendengar mengatakan integrasi teknologi ini menjadi bagian dari pembahasan dan hal ini memperkuat infrastruktur bisnis pelaku usaha ekonomi kreatif Indonesia pendengar. Dan berdasarkan data pusat statistik yang diolah Kementerian Ekonomi Kreatif, investasi ekonomi kreatif mencapai 183,01 triliun rupiah sepanjang 2025. Dan data tersebut menunjukkan ekspor sektor ekonomi kreatif menembus 31,94 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap 27,40 juta tenaga kerja. Sektor ekonomi kreatif tersebut menyerap 27,40 juta tenaga kerja dari 21 subsektor dan terpantau para tenaga kerja tersebut mayoritas generasi muda.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu baru saja kami udarakan dari Wong Ta Ingin ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar di siang hari ini. Dan satu informasi, pendengar, Gubernur Banten Andra Soni mendorong kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata Tanjung Lesung menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor pariwisata, pendengar. Hal tersebut disampaikan Andra saat menerima kunjungan PT Banten West Java Tourism Development di kantor Gubernur XBLKI Serpong Kota Tangerang Selatan di hari Rabu 16 Agustus 2026 kemarin, pendengar. Andra Soni mengatakan Banten memiliki potensi besar di sektor pariwisata yang dapat menjadi daya tarik sekaligus kekuatan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya potensi Banten perlu terus dikembangkan agar mampu memberikan nilai tambah bagi daerah, dan pengembangan tersebut juga perlu didukung dengan konektivitas dan infrastruktur yang memadai. Andra juga menilai keberadaan jalan tol Serang Panimbang yang nantinya beroperasi hingga Panimbang akan menjadi salah satu daya dukung penting bagi pengembangan KEK Tanjung Lesung dan destinasi wisata lainnya di Banten, pendengar. Kemudian Presiden Direktur PT BWZ Tourism Development Purnomo Siswo Prastijo mengatakan pihaknya terus mengembangkan KEK pariwisata Tanjung Lesung termasuk melalui investasi di bidang pariwisata. Pembangunan jalan tol Serang Panimbang akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan investasi di Tanjung Lesung maupun di kawasan sekitarnya, pendengar. Sementara itu Kepala DPM PTSP Provinsi Banten Virgo Janti menambahkan ketertarikan investasi di sektor pariwisata khususnya Tanjung Lesung ini mulai menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terlihat dari nilai investasi, kemudian serapan tenaga kerja dan tingkat okupansi perhotelan di sekitar kawasan, pendengar. Dan Virgo Jantin menilai jalan tol Serang Panimbang akan menjadi salah satu sarana penting dalam membangkitkan perekonomian di sekitar jalur tol maupun kawasan KEK pariwisata Tanjung Lesung.

0: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
1: Emang iya?
0: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward. Wah, 100 juta rupiah. Coba aku lihat dulu.
1: Jangan. Itu link phishing pasti.
0: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
1: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
6: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Asmara dari Aura Kasih, pendengar baru saja kami udarakan untuk Anda di siang hari ini ya, menemani Anda pendengar di Banten siang ini. Dan satu informasi kembali kami sampaikan terkait untuk nilai tukar rupiah. Pendengar, ini kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini, pendengar. Mengacu pada data Bloomberg, rupiah dibuka naik 0,20% atau 35 poin menjadi 17.805 rupiah per dolar Amerika Serikat, pendengar. Pada Rabu kemarin, rupiah ditutup naik 0,12% ke posisi 17.840 rupiah per dolar Amerika Serikat. Menurut Fikri, ini analisis pasar uang dari Valburi Sekuritas mengatakan faktor eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang antara lain sinyal intervensi The Fed ke pasar surat berharga Amerika Serikat, pendengar. Kalau dalam negeri sendiri, pasar merespon positif keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau Bank Indonesia rate di 5,75%, sehingga nilai tukar rupiah menguat sejak pembukaan hingga penutupan perdagangan pada Rabu kemarin, pendengar. Tim analisis Mirai Aset Sekuritas ini mengatakan penguatan rupiah ditopang oleh aliran masuk modal asing sebesar 1,8 miliar rupiah. Kemudian kalau untuk kenaikan suku bunga, ini dapat terjadi karena ada potensi kenaikan suku bunga The Fed dan penguatan indeks dolar Amerika Serikat. Menurut Ruli, kenaikan suku bunga akan menjadi lebih relevan apabila rupiah melemah melampaui 18 ribu rupiah per dolar Amerika Serikat, pendengar. Jika inflasi kembali berada di atas 3,5% hingga akhir tahun 2026, jumlah berpeluang mendorong kenaikan BI rate. Inflasi berpotensi naik karena risiko kenaikan harga pangan akibat El Nino dan harga minyak global yang lebih tinggi. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Artinya saya Lala Rahma pamit undur diri, pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Mustafa. Dan setelah ini akan ada rekan saya Kartika Rahmi akan menemani Anda sampai pukul 17 sore nanti. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta. Sekali lagi pendengar, saya Lala Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champion. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Armisen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Jauhfar. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menentaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Trom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus. Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahly dengan skor 2-1 dalam laga trofi Juan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahly menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Juan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahly memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
1: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
0: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
1: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
0: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Al Ahly 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Jika aku datang, segera bunyikan konfeti. Yeah, I'm so ready. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat dan mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini, kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari, 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini, pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik, dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas, itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Praporprov itu, dari 20 kelas, kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan dana untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Pearly Tan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama saya, Kartika Rahmi, yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selain ada informasi terbaru dari Serang maupun sekitarnya, juga ada musim-musim pilihan yang siap menemani hari Kamis Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Nampak 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
4: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
5: Begadang, jangan begadang.
4: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
6: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Pendengar masih di Banten siang ini dan kami hadirkan informasi dari Serang bahwa Pemkot Serang menyiapkan program pendidikan secara bertahap melalui satu kelurahan satu sarjana ya, yang ditargetkan berjalan pada 2026 dan satu kecamatan satu dokter mulai 2027 pendengar. Dan kabarnya kedua program tersebut menjadi bagian dari Serang Cerdas untuk memperluas akses pendidikan bagi warga kota Serang yang memiliki kemampuan akademik tetapi terkendala biaya.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang saudara pendengar, kelas berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Nilai tukar rupiah kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah dibuka naik 0,20% atau 35 poin menjadi 17.805 per dolar Amerika Serikat. Pada Rabu kemarin rupiah ditutup naik 0,12% ke posisi 17.840 per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemberdayaan masyarakat melalui inovasi Eko Edu Wisata berbasis mitigasi bencana digelar di Desa Padarincang, Kabupaten Serang, Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pengabdian kepada masyarakat tahun 2026. Program tersebut mendorong pengembangan potensi wisata sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Kegiatan dilaksanakan di Universitas Banten Jaya melalui kolaborasi dengan Pokdarwis Macan Ketawa dan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Padarincang. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
1: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, kita sudah di pukul 12 ya. Dan kita sudah ada dalam siaran seni tradisional dan budaya. Jadi untuk Anda yang memiliki saran makanan tradisional yang enak, yang punya nilai-nilai budaya di Banten maupun sekitarnya, maupun teman-teman yang Anda kunjungi merupakan tempat sejarah bekas kerajaan atau punya warisan-warisan yang bisa dibagikan, langsung saja melalui WhatsApp kami di 0811145049.

0: website kami.
1: Ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
3: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Kicir-kicir pendengar ya, sudah kita nikmati bersama-sama di Banten siang ini. Nah, karena ini sudah pukul 12.35, tentunya sudah waktunya untuk kita cari makan siang ya. Ini makan siang bisa beragam, mulai dari nasi, yang kemudian dikasih lalapan, ada soto, bakso, terus lain sebagainya ya. Nah, untuk Anda yang pernah berkunjung ke Lombok atau ingin berkunjung ke Lombok ya, ada salah satu menu olahan ayam unggulan, namanya adalah ayam taliwang pendengar. Jadi menu ini adalah menu yang dibakar maupun digoreng, kemudian ditambahkan bumbu khas taliwang. Walaupun lezat juga bisa dibilang seperti itu ya pendengar, ternyata punya sejarah panjang. Nah, nama Taliwang berasal dari nama sebuah kerajaan yang terdapat di Pulau Sumbawa pendengar. Dan kehadiran masakan ini berawal dari sebuah perang yang terjadi sekitar tahun 1630 Masehi di antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang berada di Lombok, dan kerajaan Karangasem yang berada di Bali pendengar. Dan pada saat itu pasukan dari kerajaan Taliwang diutus datang ke Lombok untuk membantu kerajaan Selaparang ya. Nah, orang-orang Taliwang ini ditempatkan di sebuah wilayah yang diberi nama Karang Taliwang sesuai dengan tempat mereka. Nah, pasukan tersebut diberi tugas untuk menjadi penengah dan melakukan pendekatan dengan Raja Karangasem agar pertempuran yang menelan banyak korban ini tidak berlanjut pendengar. Dan di dalam pasukannya juga diikut sertakan pemuka agama, juru kuda, dan juru masak. Mereka yang semuanya memiliki tugas serta perannya masing-masing.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Mama, lihat ada pantai.
5: Iya, nak. Berenangnya di pinggir aja ya.
4: Iya, Ma.
5: Loh, loh, loh. Ada gempa. Ada gempa. Ayo, cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 0809 727 912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pemerintah DKI Jakarta tetap berusaha untuk bisa modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi, bisa modifikasi cuaca itu dalam kondisi ilmiahnya, selama ada awannya pasti akan segera kami lakukan.
3: Bagaimana peran serta masyarakat dan dinas kebakaran benar-benar berkolaborasi. Semua bisa mengambil peran, baik masyarakat, instansi terkait maupun pemadam kebakaran.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Pramono Anung akui operasi modifikasi cuaca di musim kemarau sulit dilakukan. Pemkot Jakarta Barat resmi meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di Kecamatan Tambora. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebut operasi modifikasi cuaca di musim kemarau sulit dilakukan. Berikut reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan alasan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada musim kemarau saat ini belum dapat dilakukan karena tidak ada awan. Menurutnya, rekayasa cuaca dapat dilakukan dalam kondisi terdapat awan. Biasanya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD DKI Jakarta, melakukan rekayasa cuaca dengan mendorong air hujan ke laut. Kali ini, sebaliknya OMC dilakukan dengan mendorong hujan ke daratan Jakarta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: OMC atau intervensi cuaca, karena sampai dengan hari ini, terus terang awannya itu nggak ada. Berkali-kali saya sudah memberitakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk segera melakukan modifikasi.

0: intervensi untuk meningkatkan potensi hujan dengan cara menyemai garam atau natrium klorida ke dalam gumpalan awan dengan menggunakan pesawat khusus. Salah satu syarat utama penyemaian garam tersebut yaitu terbentuknya awan konvektif. Saat ini, BMKG mencatat fenomena El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat. Kondisi tersebut diprediksi memicu musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga meningkatkan risiko kekeringan serta berbagai dampak pada sektor strategis. Untuk itu, diperlukan penguatan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan secara nasional. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan kecerdasan buatan sebagai salah satu upaya mengatasi tantangan perkotaan. Selengkapnya berikut Rizky Basuki melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai pemanfaatan teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan mahadata menjadi kunci penting dalam menjawab berbagai tantangan perkotaan yang kian kompleks. Teknologi itu diposisikan bukan sekedar simbol kecanggihan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas tata kelola kota dan pelayanan publik. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Balai Kota hari ini. Menurut Rano, integrasi AI dan mahadata memungkinkan pemerintah memahami kebutuhan warga secara jauh lebih presisi dan akurat.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memandang bahwa teknologi dapat menjadi salah satu game changer dalam mengatasi berbagai tantangan perkotaan, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan atau yang sering kita dengar artificial intelligence atau AI, dan mahadata atau big data. Keduanya dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan warga secara lebih akurat, membantu menentukan prioritas kebijakan, serta memastikan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial menjangkau warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Lebih lanjut, Rano Karno menyatakan, penerapan teknologi berbasis AI dan mahadata di DKI Jakarta saat ini terus didorong melalui sejumlah program prioritas di berbagai aspek tata kelola kota. Salah satunya adalah penerapan sistem pengendalian lalu lintas pintar yang berfungsi mengurai kemacetan lalu lintas secara real-time. Selain itu, Pemprov DKI juga mengandalkan platform Jakarta 1 yang mengintegrasikan data geospasial berdasarkan prinsip satu peta, satu data, dan satu kebijakan. Dari sisi pelayanan publik langsung, Pemprov DKI mengoptimalkan aplikasi Super Apps Jakarta Kini atau JAKI untuk mempermudah akses warga terhadap berbagai layanan publik dan pelaporan masalah kota. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syada melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di halaman SDN Duri Utara 0106 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kegiatan tersebut diisi dengan sosialisasi serta simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah mengatakan, pencegahan kebakaran harus menjadi gerakan bersama, terutama di Kecamatan Tambora yang memiliki tingkat kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat cukup tinggi. Menurut Iin, gerakan tersebut menjadi penanda agar seluruh warga Jakarta Barat bisa bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran di lingkungan masing-masing. Iin juga mengingatkan masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas. Masyarakat juga diminta untuk memastikan instalasi listrik di rumah maupun tempat usaha telah terpasang sesuai standar keselamatan.
5: Sebenarnya dalam kegiatan penanganan kebakaran sudah dilakukan banyak upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Di antaranya juga ada kolaborator dari beberapa tempat usaha, di antaranya adalah Jarum Kunisun juga sedang melakukan sebuah sinergitas dengan wilayah Kecamatan Tambora khususnya, di mana telah dilakukan juga pelatihan juga bersama dengan Sudin Bukarmat untuk melakukan upaya dan juga pembentukan relawan kebakaran. Terdapat kurang lebih 400 orang relawan kebakaran yang ada se-Kecamatan Tambora. Ini menunjukkan bahwa Sudin Bukarmat juga telah melakukan upaya untuk masyarakat siap.
4: Sementara itu, Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Barat, Suheri, mengatakan Kecamatan Tambora sendiri terdiri dari 11 kelurahan, 96 RW, dan 1083 RT. Hingga saat ini, kata Suheri, sebanyak 79 RW di Kecamatan Tambora telah mendapatkan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Suheri mengatakan keberadaan apar juga perlu terus dijaga kelayakannya melalui pemeriksaan dan pemeliharaan.

0: secara berkala.
1: Bagaimana peran serta masyarakat dan dinas kebakaran benar-benar berkolaboratif, bahwa pilar kerja ini bisa jalan apabila semua bisa mengambil peran, baik masyarakat, instansi terkait maupun pemadam kebakaran. Tentu kita tidak bisa berdiri sendiri.
0: Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi mengenai penggunaan APAR agar dapat mengoperasikannya dengan benar ketika terjadi kondisi darurat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
2: Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 8 Jakarta deklarasikan gerakan memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab moral menjaga lingkungan. Berikut Setio Agung melaporkan.
3: Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Distrik 8 Jakarta mendeklarasikan gerakan memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab moral umat dalam menjaga lingkungan pada hari ini, Kamis 20 Agustus di Gedung Sopomar Pingkir, Jakarta Timur. Pantauan RRI Jakarta di lokasi, ratusan umat dan pimpinan HKBP mengikuti pembacaan deklarasi yang menegaskan komitmen untuk memilah sampah sebagai bagian dari tanggung jawab gereja. Kepada wartawan, Eporus HKBP, Pendeta Victor Tinambunan mengatakan, deklarasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab institusi keagamaan untuk berjalan sejalan dengan upaya pemerintah dalam menangani persoalan sampah. Ia menjelaskan, HKBP Distrik 8 Jakarta yang memiliki sekitar 200.000 hingga 500.000 warga terdaftar memiliki potensi besar sebagai garda terdepan dalam gerakan moral ini.
4: Yang kalau jumlah warganya sebetulnya sekitar 200.000, tapi bisa sampai mendekati 500.000 karena tidak terdaftar tapi tinggal di DKI. Jadi sekitar setengah juta sebetulnya warga HKBP ada di Jakarta sekitarnya. Kita berharap HKBP betul-betul ikut di garda terdepan untuk bisa menangani sampah ini dengan moto pilah sampah yang tadi.
3: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat turut hadir menyaksikan deklarasi tersebut dan mengapresiasi keterlibatan organisasi keagamaan dalam membangun kesadaran masyarakat. Menurutnya, gereja, masjid, pura, dan tempat ibadah lainnya memiliki posisi strategis untuk menanamkan kesadaran moral.
5: Pilah sampah itu tentunya bagian dari utamanya kesadaran, karena itu tempat-tempat di mana bisa memberikan membangun kesadaran seperti gereja dan masjid dan pura dan sebagainya yang bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat itu sangat baik sekali.
3: Pemerintah mengakui tantangan pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan moral masyarakat, melainkan juga membutuhkan penguatan regulasi. Jumhur mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan Extended Producer Responsibility yang akan menempatkan tanggung jawab pengelolaan sampah pada produsen yang menghasilkan produk dan kemasannya. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi dari Banten, Gembita Suara Perempuan Banten DWP Dindikbud gelar lomba padun suara semarakan HUT RI ke-81. Berikut Malika Cinta Mailani melaporkan.
6: Dalam rangka memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyelenggarakan ajang perlombaan paduan suara pada Rabu 19 Agustus 2026 di Dindikbud Provinsi Banten. Kompetisi meriah ini diikuti oleh perwakilan DWP dari 8 kabupaten dan kota seprovinsi Banten. Suasana perlombaan berlangsung dengan penuh kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Puluhan anggota DWP yang hadir tampak kompak berbalut busana bernuansa kemerdekaan dan pakaian adat bersiap menyumbangkan suara emas mereka. Sorak-sorai dukungan dari para penonton yang memenuhi ruangan semakin menghidupkan semangat kebangsaan di sepanjang berjalannya acara. Kepala Dindikbud Provinsi Banten Jamaluddin menyampaikan apresiasinya kepada Dharma Wanita sebagai panitia yang mengadakan lomba paduan suara ini. Menurutnya, lomba ini sukses membangkitkan semangat kebersamaan di lingkungan pendidikan se-Banten.
7: Lomba ini dilaksanakan oleh Dharma Wanita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pesertanya itu adalah dari kabupaten kota. Seperti Banten ada 8 kabupaten kota Banten. Ya nanti hadiahnya udah jelas, udah insya Allah sudah aman. Karena dalam rangka memeriahkan, jadi semangat semuanya. Jadi semangat, jadi ya dari ada yang kepala sekolah, ada guru-guru, semuanya ikut semangat.
6: Lebih dari sekedar ajang kompetisi, kegiatan ini juga membawa pesan mendalam tentang makna kemerdekaan bagi kaum perempuan. Ketua DWP Dindikbud Provinsi Banten, Puspa Jamaluddin, dalam sambutannya menekankan peran vital seorang ibu dalam membangun bangsa.
8: Sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan, khususnya di lingkungan
6: menambahkan bahwa peran ibu sangat krusial karena ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak yang melahirkan generasi penerus bangsa berkarakter unggul dan berakhlak mulia. Menanggapi persaingan di atas panggung, Puspa berpesan agar seluruh peserta mengedepankan kebersamaan. Dalam setiap perlombaan, tentu ada yang menang dan kurang beruntung. Namun, kemenangan sejati hari ini adalah ketika para peserta dapat tertawa bersama, saling mendukung, dan semakin solid sebagai keluarga besar DWP. Semangat dan keceriaan tersebut turut dirasakan oleh para peserta lomba Ingrid. Salah satu peserta perwakilan dari DWP tingkat kabupaten membagikan antusiasme timnya saat berlaga.
8: Kami akan menyanyikan dua buah lagu. Lagu ini di mana ada lagu wajib, yaitu Hari Merdeka, kemudian lagu medley daerah itu sebagai lagu pilihan. Mudah-mudahan sih ini menjadi kegiatan yang kontinu ya, jadi tidak berhenti saat ini saja.
6: Melalui kemeriahan lomba paduan suara ini, DWP Dindikbud Provinsi Banten berharap harmoni dan semangat kemerdekaan dapat terus menyala, menginspirasi para anggota untuk senantiasa memberikan dampak positif bagi keluarga, masyarakat, dan dunia pendidikan di Tanah Jawara. Dari Serang, Malika Cinta Meilani melaporkan.
2: Wali Kota Serang Budi Rustandi memberikan bonus pribadi Rp81 juta kepada 54 paskibraka sebagai apresiasi sekaligus mendukung kunjungan studi ke Akpol Semarang. Berikut Lucy Astari melaporkan.
9: Sebanyak 54 anggota paskibraka Kota Serang mendapat apresiasi dari Wali Kota Serang Budi Rustandi setelah sukses menjalankan tugas pengibaran bendera merah putih pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Stadion Maulana Yusuf Ciceri. Dalam pertemuan tersebut, Budi Rustandi mengetahui para anggota paskibraka berencana melaksanakan kunjungan studi ke Akademi Kepolisian Semarang dengan menggunakan uang saku pribadi. Budi Rustandi kemudian memberikan dana pribadi sebesar Rp81 juta. Dana tersebut digunakan untuk membiayai transportasi dan akomodasi 54 anggota paskibraka selama kunjungan ke Akpol Semarang.
10: Karena mereka rencananya mau patungan, saya nggak tega ya. Karena mereka sudah berjuang, melakukan tugas mulia, mengibarkan bendera merah putih. Masa saya tidak menikah mereka, saya zolim sebagai wali kota. Tentunya saya juga merasa bangga kepada mereka, dan itu apresiasi daripada saya kepada mereka, teman-teman, atau ada di kita yang menjadi paskibra kemarin di acara HUT, upacara kemerdekaan.
9: Kunjungan studi akan berlangsung selama 3 hari 4 malam. Kegiatan ini merupakan inisiatif para anggota paskibraka untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan tentang pendidikan di sekolah kedinasan. Kepala Kesbangpol Kota Serang, Nofriadi Eka Putra, mengatakan kunjungan ke Akpol diharapkan memberikan gambaran kepada para anggota paskibraka yang berminat melanjutkan pendidikan ke sekolah kedinasan maupun akademi kepolisian.
11: Mau ke Akpol, tapi kami biayanya adalah kami patungan, Pak, dengan honor kami yang sudah dapat.
9: Dengan bantuan dana pribadi dari Wali Kota Serang, 54 anggota paskibraka Kota Serang dapat mengikuti kunjungan studi ke Semarang tanpa harus menggunakan uang saku pribadi. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Olahraga lari semakin diminati sekaligus membuka peluang lahirnya atlet lebak. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Jaliyah Winarti dari Banten.
12: Olahraga lari semakin digemari masyarakat Kabupaten Lebak, khususnya kalangan generasi muda. Hal ini terlihat dari maraknya kegiatan lomba lari yang digelar di berbagai wilayah. Salah satunya Run 5K Bitung 2026 yang telah memasuki penyelenggaraan tahun keempat. Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai daerah, termasuk sejumlah wilayah di luar Banten. Sekretaris Panitia Run 5K Bitung 2026 Bayu Hadiana mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana promosi produk UMKM lokal.
13: Intinya ingin perputaran uang itu ada di Kabupaten Lebak. Kenapa? Karena supaya kita mengajak orang luar Lebak datang ke Lebak untuk berwisata dan juga berlari di Kabupaten Lebak.
12: Selain masyarakat umum, lomba juga diikuti pelajar usia 6 hingga 18 tahun. Salah satunya Rasya, pelajar salah satu SMP negeri di Lebak yang mengaku telah mempersiapkan diri sebelum mengikuti perlombaan.
14: Persiapannya sendiri waktu ikut ini gimana?
12: Antusiasme serupa terlihat dalam Cibadak Run 5K 2026 yang digelar pada Sabtu 15 Agustus lalu dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Lebih dari 900 peserta ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Peserta tidak hanya berasal dari Kecamatan Cibadak dan sejumlah wilayah di Lebak, tetapi juga dari berbagai daerah di Banten, Jakarta, Bogor, dan Bekasi. Camat Cibadak Endang Subrata mengapresiasi tingginya antusiasme peserta dalam kegiatan tersebut.
15: Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih kepada rekan-rekan runners ya, dari bukan hanya dari Cibadak, ternyata bahkan dari luar Kabupaten Lebak, dari Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dari luar Kabupaten Lebak itu, ibu peserta dari DKI juga ada, dari Bogor, dari Tangerang, Serang, Pandeglang, dari Bekasi, dari Depok. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih karena rekan-rekan para pelari ini juga ikut memeriahkan peringatan HUT RI di Kecamatan Cibadak.
12: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak, Oktavianto Arif Ahmad, mengatakan atletik merupakan salah satu cabang olahraga unggulan Lebak.
16: Dari Lebak memang cabang atletik menjadi cabang yang kita unggulkan, baik di Pomda maupun di Porprov, karena seperti yang lalu-lalu, kita memang bisa ikut bersaing dengan 3 kabupaten kota Tangerang ya. Dan di Pomda juga kemarin kita lumayan perolehan medali.
12: Dia menilai lomba lari bukan hanya tentang hadiah, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan menjadi sarana mencari bibit-bibit atlet untuk mewakili Lebak di berbagai ajang olahraga di luar daerah. Demikian Yelia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Pramono Anung akui operasi modifikasi cuaca di musim kemarau sulit dilakukan. Pemkot Jakarta Barat resmi meluncurkan gerakan warga cegah kebakaran di Kecamatan Tambora. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shennong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
2: Simulasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana, kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

0: Pro 1 Banten, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti biasa di pukul 1:30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, kita sudah ada dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut mulai dari tahun 80 hingga 2000-an, masih bisa seperti biasa ya di 0811145049. Selain itu ya pendengar, Anda juga bisa titip salam ya, maupun kirim-kirim pesan kepada orang terdekat Anda. Mumpung lagi buka jasa titip ya, tapi ini adalah jasa titip pesan dan salam. Nah, siapa tahu ya si RRI Banten ini bisa jadi penyemangat untuk orang-orang yang Anda tuju. Masih kami tunggu ya pendengar di 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita, dan saat ini sudah ada yang bergabung pendengar ya. Kali ini dari Kang Yusuf dari Kecamatan Cipocok Jaya. Katanya mau request lagu Mau Cari Apa dari Duo Biduan. Emang nih Kang Yusuf mau cari apa sih? Kira-kira ini lagunya ditujukan untuk siapa ya? Dan katanya salam aja buat kedua orang tua di rumah. Terima kasih untuk doa dan kasih sayangnya. Baik Kang Yusuf, ini sepertinya romantis ya buat kedua orang tuanya. Dan untuk Anda pendengar ya, masih mau menitipkan salam ya, masih dibuka jasa titip salamnya, jasa titip pesannya. Dan kami tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya di 08111450949.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan memungut pajak kepada masyarakat yang beraktivitas jogging atau olahraga di area tertentu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir CNBCIndonesia.com, berjudul Strava mulai pungut PPN, DJP lari tidak kena pajak. Yang tayang Jumat 3 Juli 2026 dijelaskan DJP tidak mengenakan PPN kepada masyarakat yang melakukan aktivitas olahraga termasuk lari. PPN tersebut dikenakan pada layanan berlangganan premium yang disediakan oleh aplikasi olahraga Strava. DJP menjelaskan kebijakan ini merupakan bagian dari pemberlakuan PPN secara bertahap terhadap berbagai platform digital yang menyediakan layanan berbayar, bukan pajak atas aktivitas olahraga. Sekian cek fakta siang ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama

0: Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Rindu mantanku dari Fanny, pendengar ya. Kalau berbicara soal mantan ini ya, masa lalu. Nah, kalau berbicara soal masa lalu, juga ada dangdut yang sebenarnya nih musik pilihan pada zaman-zaman dahulu dan termasuk ke dalam salah satu musik paling populer di Indonesia. Dan salah satu legendanya adalah Roma Irama ya pendengar. Dan sampai saat ini pun dangdut juga semakin berkembang. Ada yang versi hibdut juga tentunya ya, dengan versi elektrik juga musik-musiknya begitu. Nah, tetapi perjalanan musik dangdut ini gak bisa dilepaskan dari perkembangan gambus dan musik Melayu pendengar. Nah, gambus sendiri ini memiliki akar dari tradisi musik Timur Tengah. Alat musiknya berupa alat musik berdawa yang dimainkan dengan cara dipetik. Dan perkembangan gambus di Nusantara berkaitan dengan kedatangan masyarakat Arab dan proses penyebaran Islam pendengar. Dan musik ini mulai berkembang di Indonesia sejak abad ke-19 dan kemudian menyebar ke berbagai daerah. Nah, di sejumlah wilayah Melayu sendiri pendengar, gambus itu mengalami perubahan bentuk dan cara penyajian. Salah satunya adalah gambus lodang yang berkembang di Riau dan digunakan untuk mengiringi tari zap. Pin ya, bukan tari Brasil ya, yang lagi akhir-akhir ini lagi hits dan populer mendengar. Dan pada awal perkembangannya gambus banyak digunakan dalam kegiatan keagamaan dan dakwah. Seiring waktu musik ini juga menjadi hiburan dalam berbagai acara masyarakat. Jadi ini kalau dilihat dari masa lalunya, gambus ini lebih dulu mengakar dibandingkan dengan dangdut ya pendengar. Terus kalau Anda jika ingin mengenang kembali lagu-lagu dangdut pilihan Anda, tentunya masih kami tunggu di 0811145094904.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul, ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 104,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
4: Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

107,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sudah kami putarkan lagu Galau di ruang dengar Anda. Semoga Anda tidak galau-galau lagi ya. Jadi makin semangat dan semangat tentunya. Karena request lagu dangdut ini masih ada waktu ya pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini sudah ada yang bergabung dengan Teh Intan di Serang. Mau request lagunya Vita Alfia, Dari Mata Turun ke Hati. Baik ya untuk Teh Intan, lagunya sudah kami siapkan melalui playlist. Dan untuk Anda pendengar, mari kita nikmati bersama-sama Dari Mata Turun ke Hati.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong, memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Mendengar tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mendengarkan siaran Beranda Asta Cita Nasional dengan berbagai topik ya pendengar. Yang pertama dari RRI Pekanbaru, yaitu modernisasi pertanian memperkuat ketahanan pangan. RRI Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah. RRI Surakarta, wujudkan ketahanan pangan melalui budidaya tahanan tanaman pisang Sang Mulyo. Dan yang terakhir, RRI Bandar Lampung, irigasi terjaga, ketahanan pangan semakin berdaya. Dan topik kali ini didominasi oleh topik ketahanan pangan yang masuk ke program prioritas nasional ya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap mengikuti siaran tersebut bersama kami juga di RRI Pro 1 Banten.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi, Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep gitu dong.
3: Dangdut.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, pelaksanaan program MBG atau Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Pandeglang mendapatkan inspeksi mendadak atau sidak langsung dari Satgas MBG Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Pada Kamis 20 Agustus 2026, peninjauan lapangan tersebut dilakukan pada Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi Batu Bantar 2 di Kecamatan Cimanuk, Pandeglang. Guna memastikan seluruh proses pengolahan hingga distribusi makanan di dapur umum berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP dari BGN. Beralih ke informasi selanjutnya, Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda Kabupaten Pandeglang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi ratusan calon jemaah haji tahun 2027 pada Kamis hari ini. Kasubag Tata Usaha pada UPT Labkesda Pandeglang, Kamaludin menjelaskan, terdapat rangkaian tes medis yang dilalui oleh calon jemaah, mencakup pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, fungsi ginjal, fungsi hati, hingga urinalisis. Selain itu, bekerja sama dengan RSUD Pandeglang, pemeriksaan laboratorium lanjutan pun dilakukan seperti ronsen dan elektrokardiogram untuk memastikan kelengkapan rekam medis para calon jemaah. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saat ini kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran Beranda Asta Cita yang langsung disiarkan oleh RRI Programa 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dede Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Astacita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Astacita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus, silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Riau ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada.

0: pada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
1: Kemudian 11
0: ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Riau ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari Pasar Induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
1: Sebenarnya sudah terpenuhi.
0: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Riau ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa jadi kalau Riau ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
0: Potensinya ada, Mbak Suci ya. Potensinya ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal. Lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
1: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya.
0: Itulah,
1: untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian. yang konvensional.
0: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau poktan juga dengan kapoktan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, jelaskan
0: ini,
1: itu.
0: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun kapoktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15 itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam, tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin, ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit stroberi atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. Atau mau ternak ayam juga, sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun, pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan. Asal kita belajar dulu cara-caranya, biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang, mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan. Mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu. Dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya. Seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya. Tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya. Ada yang bisa di pot mungkin, ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinannya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan, upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
5: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
6: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras. Ya, ini lahannya cukup potensi. Bahkan di Garut di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulya. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulya, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang sang mulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit sang mulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat. Kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang mulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya, dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang sang mulyo ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang sawitnya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang sang mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang sang mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal usul sang mulyo ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang sang mulyo, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang sang mulyo ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang sang mulyo ini memiliki pasar yang cukup.
5: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan begitu Bu?
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan, gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan, di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya, jadi gabungan dari P3A, P3A. Jadi sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atasnya, di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi kami ada salah satu komisi namanya, komisi irigasi. Komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui komisi irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Okay.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Nah, ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin, atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa? Kira-kira ada air berapa? Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Evaluasi
4: seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ya,
4: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla ya.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Oke.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya. Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten, di Tengarai air yang akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipasdot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
0: Wow, luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
2: Luar biasa ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari, investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: sudah kita dorong kemarin hasilnya ke BKN, tinggal menunggu
1: PR. Kan itu kan kita hasil dalam itu, tapi kan saya sampaikan.
2: Setelah melaksanakan dua kegiatan, yaitu penindakan

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Aziz Setia Ade Putra calon kuat Sekda definitif Kota Cilegon. DLH Cilegon mendorong pemilahan sampah menjadi kebiasaan siswa.

0: Berikut berita selengkapnya. Wali Kota Cilegon Robin Sar sebut Aziz Setia Ade putra calon sekda definitif yang paling kuat dengan hasil perolehan nilai uji manajemen talenta paling tinggi. Rohmanuddin melaporkan.
1: Oh ya, sudah kita dorong kemarin hasilnya ke BKN, tinggal menunggu PRT dari BKN seperti apa.
2: Di talenta seleksi Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon telah mengusulkan 3 nama calon sekda definitif yang telah diajukan untuk mendapatkan persetujuan teknis atau perplek dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ketiga nama itu yakni Haji Setiade Putra, Dana Sujaksani, dan Hayati Nufus. Dari ketiga nama yang diusulkan, Wali Kota Cilegon Robinson menyebut Haji Setiade Putra merupakan calon paling kuat dengan nilai yang paling tinggi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan Komite Talenta Seleksi Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Cilegon. Robin Sar menyampaikan ketiga nama itu saat ini sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar mendapatkan persetujuan teknis atau pertek. Robin Sar berharap sekda terpilih nanti dapat membantu dirinya dalam melayani masyarakat Kota Cilegon untuk menjalankan janji politik dan mengkoordinasikan kepada para OPD untuk percepat proses pembangunan untuk masyarakat Cilegon.
1: Yang saya lihat Pak Ajis dari mana? Itu dari pertama dari penilaian dari manajemen talenta. Kalau manajemen talenta kan itu udah tekstual lah ya. Semua sertifikasi atau pengalaman itu tertuang. Nah, kalau yang dari wawancara juga beliau paling tinggi juga.
2: Sementara Ketua Komite Talenta yang juga Asisten Daerah atau ASDA 3 Sekda Kota Cilegon, Syafruddin mengatakan ketiga nama tersebut merupakan kandidat dengan peringkat nilai tertinggi dalam proses seleksi sekda definitif. Syafruddin memastikan berdasarkan hasil penilaian Komite Talenta, 3 besar calon sekda Cilegon masing-masing Haji Setiade Putra di peringkat pertama, Dana Sujaksani di posisi kedua, dan Hayati Nufus di posisi ketiga. Ia menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dari penggabungan 2 komponen penilaian yakni hasil manajemen talenta dan penilaian kompetensi teknis. Penilaian kompetensi teknis atau komtek dilakukan oleh tim panitia seleksi atau pansel atau tim penilaian di Assessment Center Kota Cilegon. Sementara itu, penilaian manajemen talenta menjadi komponen dengan bobot terbesar dalam menentukan nilai akhir kandidat. Berdasarkan hasil penggabungan kedua komponen tersebut, Ajis menempati peringkat pertama disusul Nadia Sujaksani dan Hayati Nufus. Sebelumnya, terdapat 5 pejabat yang mengikuti tahapan seleksi sekda definitif Kota Cilegon. Selain 3 nama yang masuk peringkat teratas, terdapat 2 kandidat lainnya yakni Inspektur Kota Cilegon TB Heri Meriana dan Kepala Baperida Kota Cilegon Ahmad Jubaidi.
3: Kan itu kan kita hasil penilaian itu tadi kan kita sampaikan satu di talenta boxer, dan talenta kompetensi dan kinerja. Potensi dan kinerja tinggi itu. Kemudian masuk dengan gabungan dengan
2: pendidikan teknis. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.

0: tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Kebiasaan memilah sampah diharapkan dapat diterapkan siswa di sekolah maupun di lingkungan rumah. DLH Kota Cilegon membentuk tim edukator dan evaluator untuk mendampingi sekolah yang baru bergabung. Tim tersebut memberikan edukasi mengenai jenis sampah yang dapat diterima bank sampah, sekaligus melakukan evaluasi melalui kegiatan penimbangan secara berkala. Menurut Sabri, frekuensi penimbangan disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Ada sekolah yang melakukan penimbangan 1 kali dalam 1 bulan, 2 kali dalam 1 bulan, bahkan ada yang meminta dilakukan setiap pekan.
1: Bagaimana ini kami itu tantangannya, bagaimana mereka itu bisa menjadi habitnya mereka ini, pemilahan sampah ini.
0: Lebih lanjut, Sabri mengatakan dalam program tersebut siswa diberikan target minimal mengumpulkan 1 kg sampah per bulan. Namun, DLH tidak memaksakan target tersebut karena yang lebih diutamakan adalah kesungguhan siswa dalam mengikuti kegiatan pemilahan sampah dan pengumpulan sampah. Sampah yang dikumpulkan antara lain botol, kardus, dan kertas. Siswa juga diarahkan untuk memilah komponen sampah berdasarkan jenis dan nilai ekonominya. Sampah kemudian diserahkan kepada bank sampah yang telah bekerja sama dengan sekolah. Hasil penjualan sampah dikembalikan kepada siswa atau sekolah sesuai kebijakan masing-masing. Manfaat tersebut antara lain digunakan untuk kegiatan bersama, kebutuhan siswa, hingga mendukung pembangunan sekolah.
1: Secanggih-canggihnya teknologi yang ada tentang pemilahan sampah itu menjadi hal yang harus dilakukan, mulai dari hulunya.
0: Sabri berharap kebiasaan tersebut dapat ditularkan kepada teman, keluarga, dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, edukasi pengelolaan sampah tidak hanya berdampak di lingkungan sekolah, tetapi juga meluas ke lingkungan tempat tinggal siswa. Dari Cilegon, Banten, Lela Rahma melaporkan.
2: Perkembangan teknologi digital dan kepungan gawai kini jadi ancaman nyata bagi moral anak-anak. Menanggapi kondisi tersebut, Pemkot Tangerang Selatan mendorong penguatan peran guru ngaji sebagai benteng pertahanan karakter generasi muda. Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ihsan menegaskan tugas guru ngaji saat ini makin berat. Mereka tak cuma dituntut mengajarkan huruf hijaiyah atau kelancaran membaca Al-Quran, tetapi juga ikut mengawal akhlak anak-anak dari paparan konten negatif di internet. Pilar menyoroti kemudahan anak-anak zaman sekarang dalam menggenggam gawai dan mengakses media sosial. Tanpa pengawasan ekstra, berbagai pengaruh buruk berpotensi mengikis nilai-nilai agama yang diajarkan di rumah maupun sekolah. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi menjaga benteng moral warga, Pemkot Tangsel terus mengulurkan bantuan insentif bagi para pengajar ilmu agama di wilayahnya. Kehadiran insentif ini diharapkan bisa menopang kesejahteraan para guru ngaji, agar tetap bersemangat mendidik di lingkungan masing-masing. Pilar pun mewanti-wanti agar keberadaan guru ngaji jangan pernah dikesampingkan oleh perkembangan zaman. Apel besar Babin Kamtibmas, perkuat kolaborasi wujudkan Banten aman dan produktif. Malika Cinta Melani melaporkan.
3: Kepolisian daerah Banten melaksanakan apel besar Babin Kamtibmas di halaman Mapolda Banten, Kamis 20 Agustus 2026. Apel digelar dalam rangka memperkuat peran Babin Kamtibmas sebagai ujung tombak Polri dalam memperkuat sinergitas dan kolaborasi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Banten. Apel besar Babin Kamtibmas tersebut dihadiri oleh 22 perwakilan elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan termasuk perwakilan komunitas ojek online. Kehadiran berbagai elemen masyarakat ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif di wilayah Provinsi Banten. Kapolda Banten Hengki menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat kebersamaan, menjaga kesatuan dan persatuan untuk mendukung program pembangunan pemerintah di wilayah Provinsi Banten.
4: Tentu ini sebagai kegiatan yang sangat penting dalam rangka untuk menjaga situasi aman dan kondusif di Provinsi Banten. Rekan-rekan media, kegiatan ini dihadiri dari Sabu Kamtibmas dari 22 elemen perwakilan dari berbagai macam organisasi, baik dari TTKDH, dari Kuburon, dari

0: Kong dari Ojek Online. Tadi ada 22 perwakilan elemen Sabu Kamtipmas.
1: Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan pembacaan 3 ikrar bersama yang menegaskan komitmen seluruh elemen untuk bersinergi, berkolaborasi, serta menjaga persatuan dan kesatuan guna mendukung program pembangunan pemerintah di Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Dimyati menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas pelaksanaan apel besar Babinkam Timnas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat tersebut.
2: Sekali lagi merasa sebagai pimpinan di Provinsi Banten beserta Ketua Dewan merasa bangga, gitu ya, merasa senang dengan apel besar seperti ini. Kenapa? Karena ini sudah dari awal sudah mulai melakukan deteksi dini, perlu ini sistemnya jalan dan juga sebagai gerak cepat, ya, quick yang dilakukan oleh Bayangkara.
1: Menurutnya, keterlibatan Babinkam Timnas bersama 22 elemen dan komponen organisasi masyarakat merupakan langkah yang sangat positif dalam membangun sistem keamanan yang responsif dan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Melalui apel besar Babinkam Timnas ini, Polda Banten bersama pemerintah Provinsi Banten dan seluruh elemen masyarakat menunjukkan komitmen bersama untuk membangun sistem keamanan yang kuat, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sinergitas antara Polri, pemerintah, organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh lapisan masyarakat diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan Banten yang aman, kondusif, bersatu, dan produktif. Dari Serang, Malika Cinta Melani melaporkan.
3: Satlantas Polres Pandeglang menindak tegas pengemudi truk angkutan barang Sumbu 3 yang melanggar aturan jam operasional di pertigaan Saketi. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Alhamdulillah telah melaksanakan 2 kegiatan, yaitu penindakan.
5: Jajaran Satuan Lalu Lintas, Satlantas Polres Pandeglang menertibkan sejumlah kendaraan angkutan barang bersumbu 3 yang kedapatan melanggar aturan jam operasional. Penindakan tersebut difokuskan di ruas jalan raya Pandeglang Labuan, tepatnya di kawasan pertigaan Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kepala Satuan Lalu Lintas, Kasat Lantas Polres Pandeglang, AKP Sena Indiarto Rajasa Putra menjelaskan bahwa penertiban ini merupakan langkah tegas kepolisian dalam menegakkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 567 Tahun 2025. Menurutnya, kebijakan ini ditetapkan guna meminimalisir risiko kecelakaan sekaligus mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Pandeglang.
4: Alhamdulillah telah melaksanakan 2 kegiatan, yaitu penindakan kepada truk sumbu 3 ke atas yang melanggar jam operasional dan yang melanggar rambu-rambu lalu lintas yang ada di pertigaan Saketi.
5: Ia menyebut dalam operasi penertiban kali ini, petugas di lapangan masih mengedepankan langkah persuasif melalui sanksi teguran lisan kepada para pengemudi truk yang membandel. Namun pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tilang atau penindakan hukum yang lebih berat apabila pengemudi tersebut kembali mengulangi pelanggaran di kemudian hari. Sebagai upaya pencegahan, jajaran Satlantas Polres Pandeglang juga telah memasang sejumlah spanduk imbauan di titik-titik rawan dan strategis. Spanduk tersebut diharapkan dapat mengingatkan para pengguna jalan bahwa pelanggaran lalu lintas, sekecil apapun, berpotensi besar merugikan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.

0: Penjualan batu alam dan roster di Serang lesu pada Agustus 2026. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
1: Penjualan material bangunan, khususnya batu alam dan roster di Kota Serang, mengalami penurunan permintaan sepanjang Agustus 2026. Kondisi lesu ini dirasakan merata oleh para pelaku usaha material di kawasan sekitar Ciracas. Kepala Toko Batu Alam, Suhartono, mengungkapkan tren penjualan bulan ini cenderung merosot jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
2: Kalau bulan ini agak menurun, bulan Agustus ya. Kalau bulan Agustus sebelum-sebelumnya sih termasuk normal. Bulan ini aja agak kurang.
3: Kenapa tuh?
2: Nggak kurang tahu ya. Tapi kalau ngelihat dari sebelah-sebelah teman-teman yang lain juga kayaknya agak kurang sih. Ngerasanya ya kalau bulan ini ya.
1: Menyiasati penurunan pembeli yang datang langsung ke gerai, pihak toko memperluas jalur promosi digital sekaligus memperkuat jejaring kerjasama dengan para praktisi konstruksi.
2: Kalau tetap ramai biasanya kita ini sih apa ya, ya promosi di WA ya, di WhatsApp, terus kita update kalau ada barang baru datang kita update apa segala macam. Terus ya biasanya sih kita ini sih apa namanya kerjasama antar ini aja kayak mandor, petukang biasanya. Jadi nanti biasanya banyak yang datang ke sini.
3: Jadi kayak dari mulut ke mulut aja.
2: Iya.
1: Suhartono berharap tren penjualan kembali stabil pada bulan-bulan berikutnya agar beban operasional sewa lahan usaha dapat tertutupi secara optimal. Dampak penurunan pesanan tersebut turut dirasakan di lini logistik pengiriman barang. Sopir angkutan toko, Mulyadi, mengaku ritme pengantaran material ke konsumen ikut melandai mengikuti situasi pasar.
4: Kurang sih, kurang rame kalau sekarang.
3: Kurang rame?
4: Iya.
3: Kira-kira kenapa tuh, Pak? Ada yang ngeluh nggak sih kayak...
4: Banyak sih kalau itu, sama pedagang yang lain juga kayak gitu sama. Enggak cuma batu alam doang. Iya sering kalau di tempat kan, nyampe tempat tuh. Kan barangnya rawan pecah sebenarnya kayak gini.
1: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Upaya menghapus kebiasaan buang air besar sembarangan terus dilakukan setelah ribuan kepala keluarga belum memiliki akses sanitasi layak. Lucy Astari melaporkan.
5: Pemerintah Kota Serang terus mempercepat penanganan sanitasi di wilayah yang masih memiliki warga tanpa akses jamban sehat. Upaya ini difokuskan agar target bebas buang air besar sembarangan dapat tercapai secara bertahap. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Informasi dan Inovasi Daerah Kota Serang, W. Hari Pamungkas menyebutkan, masih ada 3.234 kepala keluarga yang memerlukan intervensi pembangunan jamban sehat. Sebagian besar kasus tersebut berada di Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang, yang hingga kini masih menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah.
6: Karena memang di bidang RIDA, di BAPRIDA itu kan kita sudah MOU dengan beberapa lembaga perusahaan, antara lain BWH atau Petuafa, kemudian Basda dan seterusnya, itu kita bisa lakukan intervensi. Kemudian forum CSR juga kita bisa lakukan intervensi secara maksimal lah untuk itu.
5: Untuk mempercepat penyelesaian, Pemkot Serang mengintegrasikan program sanitasi dengan penanganan rumah tidak layak huni, serta menggandeng dunia usaha dan lembaga filantropi melalui skema kolaborasi Pentahelix. Melalui kerjasama tersebut, bantuan material bangunan dipenuhi oleh mitra CSR dan lembaga sosial. Sedangkan pemerintah kota menanggung biaya tenaga kerja dan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pemerintah Kota Serang menargetkan jumlah warga yang belum memiliki akses sanitasi layak terus berkurang, hingga seluruh kelurahan mampu mencapai status bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2027. Dari Kota Serang, Lucy Asari melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, Persebaya memasuki tahap akhir pre-season sebelum Super League 2026-2027. Rivera dan rekan-rekan kini menjalani pemusatan latihan di Thailand. Melansir dari laman Persebaya, Kamis 20 Agustus 2026, tim besutan Bernardo Tavares sudah berada di Thailand sejak Selasa 18 Agustus dan dijadwalkan kembali ke Surabaya pada Kamis 27 Agustus mendatang nanti. Sepanjang pramusim, Persebaya sudah memainkan 7 pertandingan. 5 laga Piala Presiden berhasil dimenangkan hingga membawa mereka menjadi juara. Sekian warta berita saat ini. Asis Setia Ade Putra, calon kuat Sekda definitif Kota Cilegon. DLH Cilegon mendorong pemilahan sampah menjadi kebiasaan siswa. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Maksud kami sore ini, berita selanjutnya akan disampaikan pagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Halo Cici Modis, tau gak sih yang dipakainya apa? Yang dipakainya tuh namanya Sida Seriure dengan kode 40, yang dipakainya tuh variasi 26 cintaku ya.
5: Aku bukain, ada yang pernah dapet kan? Ini udah murah banget, 100.004.
6: Ih, lucu banget. Ah, mau beli baju lagi deh, lagi tren banget nih sekarang model yang ini.
7: Stop. Tahukah kamu kalau limbah pakaian dari fast fashion bisa merusak bumi?
8: Tren industri fast fashion memang berganti super cepat, tapi dampaknya limbah dari fast fashion mencapai 92 juta ton dan menumpuk jadi gunungan sampah tekstil. Karena kebanyakan pakaian yang lagi tren dibuat dari bahan yang sulit terurai. Gak cuma itu, industri ini juga menyumbang emisi karbon global yang tinggi dan bisa mencemari sungai akibat pewarna dan bahan kimia beracun. Yuk, mulai sekarang bijak berpakaian dengan pilih pakaian yang berkelanjutan dan mengutamakan kualitas. Gaya boleh trendy, tapi bumi harus tetap lestari. Berpindahlah ke slow fashion.

Pendengar masih di Banten Sore ini, dan kita sudah ditemani dengan lagu yang memiliki lirik syahdu ya. Kita bikin romantis. Jadi kalau ingin menemui momen yang romantis ini, kita harus membikinnya ya. Oke. Dan selanjutnya dari Kota Serang, apakah ada hal-hal yang romantis juga pendengar? Kabarnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Kota Serang mencatat sebanyak 4.019 pencari kerja telah mengakses layanan kartu AK1 atau kartu kuning hingga Juli 2026 pendengar. Dan dari jumlah tersebut baru 483 orang yang melaporkan telah mendapatkan penempatan kerja. Kepala Disnakertrans Kota Serang, Popino Priadi, mengatakan data tersebut dikumpulkan berdasarkan pencari kerja yang mengurus AK1 sekaligus melaporkan status penempatan kepada Disnakertrans. Dan dengan demikian, angka 483 orang merupakan jumlah pencari kerja yang sudah melaporkan dirinya telah memperoleh pekerjaan hingga periode Juli 2026, pendengar. Dan pelaporan tersebut dinilai penting untuk memperbarui data ketenaga kerjaan di Kota Serang. Dan Disnakertrans tidak mengharuskan pencari kerja datang langsung ke kantor karena laporan dapat dilakukan melalui aplikasi yang terhubung dengan kartu identitas pencari kerja. Jadinya lebih praktis dan tentunya efisien karena ada aplikasi ya pendengar. Dan data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam memetakan kondisi ketenaga kerjaan dan menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 16.47. Itu tandanya saya, Kartika Rahmi, pamit undur diri ya di Banten sore ini. Namun jangan khawatir, karena selanjutnya di Banten sore hingga Banten malam ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menghadirkan informasi menarik dan musik pilihan untuk Anda semua. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sampai berjumpa kembali.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, sudah berkas cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program makan bergizi gratis dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar. Hasilnya tidak menemukan informasi valid. Presiden Prabowo mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Mengutip dari Kompas.tv berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama, dalam acara penutupan Kongres 4 Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei 2025. Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengeklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026 tidak ditemukan pernyataan tersebut. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, senang sekali saya Trisi Sondang kembali hadir untuk menemani Anda di Banten sore ini, di mana Anda telah ditemani ya oleh rekan kami pendengar Kartika Rahmi. Dan sekarang Trisi Sondang pendengar siap menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi ya pendengar, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Versa Bersari pendengar, judulnya adalah Namamu, akan mengudara sesaat lagi.

0: bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak. Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.
1: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Satu lagu dari Delantis pendengar teruntuk dirimu telah mengudara di Banten sore ini. Kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan cek kesehatan gratis pendengar yang mana jadi pintu deteksi dini kesehatan. Hal itu pendengar Dinkes Kota Serang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai bagian dari upaya deteksi dini berbagai risiko penyakit ya. Dan CKG sendiri tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan ketika seseorang sudah mengalami keluhan nih pendengar ya, tetapi juga untuk menemukan faktor risiko sehingga pencegahan dapat dilakukan lebih awal. Dan Dinkes Kota Serang sendiri pendengar menekankan bahwa program ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatan sejak dini. Satu informasi pendengar telah kami berikan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.

Masih disiarkan dari Jalan Nikat Selatan, pendengar. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan wacana P3K jadi penuh waktu Dindik Lebak singgung beban APBD. Pemkab Lebak menyambut rencana pemerintah pusat untuk meningkatkan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dan calon pegawai negeri sipil. Kepala Dindik Lebak, Dodi Irawan, menilai kebijakan ini menunjukkan respons pemerintah terhadap aspirasi guru dan tenaga pendidik yang menanti kepastian status kepegawaian. Meski dianggap positif, rencana peningkatan status P3K berpotensi memberikan konsekuensi terhadap kemampuan anggaran pemerintah daerah dalam implementasinya. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari portal berita RRI.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Satu lagu dari Sandy Kenneth terpendengar Berjuru Pohon telah mengudara, dan kami kembali menghadirkan informasi untuk Anda. Ini terkait dengan Ombudsman pendengar mendorong masyarakat berani laporkan mal administrasi ya. Ombudsman Banten mendorong masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan mal administrasi dalam pelayanan publik tanpa ragu-ragu. Mal administrasi yang dapat dilaporkan mencakup pelayanan yang tidak sesuai ketentuan, lalu juga yang merugikan atau menyulitkan masyarakat. Karena masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik dari setiap penyelenggara layanan publik. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan kami informasikan bahwa tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Dan pendengar, selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi anda yang menjalankannya. Yang mana pendengar, satu lagu dari Natasha Prabudita berjudul Dalam Doa telah kami udarakan ya pendengar. Dan kami akan udarakan satu lagu untuk menemani anda pendengar di Banten sore ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.
3: Berikan kami adakah kembali informasi untuk Anda terkait dengan Labkesda Pandeglang fasilitasi tes kesehatan calon jemaah haji. Hal ini berdengar Labkesda Kabupaten Pandeglang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi ratusan calon jemaah haji tahun 2027 pada 20 Agustus 2026. Ada beberapa rangkaian tes medis pendengar yang mencakup pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, fungsi ginjal, fungsi hati, urinalisis, lalu juga ada ronsen dan juga elektrokardiogram. Untuk pemeriksaan kesehatan ini dirancang untuk mendeteksi secara dini potensi risiko kesehatan calon jemaah sebelum berangkat ke tanah suci ini pendengar ya. Informasi tersebut pendengar telah kami rekam untuk Anda, kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga, dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Satu lagu dari Hanin Dia, pendengar. Pupus telah mengudara di Banten sore ini, menjelang Banten malam ini ya, pendengar ya. Kami hadirkan kembali informasi untuk Anda masih terkait dengan screening kesehatan haji, deteksi dini penyakit ya, pendengar. Unit pelaksana teknis atau UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Tolap Kesda Kabupaten Pandeglang mengoptimalkan screening kesehatan calon jemaah haji untuk mengantisipasi risiko penyakit bawaan. Pemeriksaan medis ini terpadu berfungsi sebagai langkah preventif gitu ya, guna menjamin kebugaran fisik para jemaah sejak dini. Dan untuk menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium menjadi acuan penting ternyata nih pendengar ya, bagi tim medis dalam menentukan rujukan penanganan lanjutan. Karena setiap temuan medis di lapangan dikatakannya akan ditindaklanjuti secara profesional oleh dokter spesialis di rumah sakit rujukan. Dan calon jemaah haji ini pendengar dihimbau untuk mematuhi instruksi persiapan khusus sebelum mendatangi lokasi pengambilan sampel darah dan juga cairan tubuh, di mana kepatuhan terhadap waktu puasa disebutnya menjadi faktor penentu akurasi hasil pembacaan laboratorium kesehatan. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung di dalam program Warta Berita yang akan disiarkan Heran Berjaringan melalui RRI Program Matiga. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi tentu saja pendengar untuk menemani Anda di Banten malam nanti. Yang masih proses penanganan.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
1: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin, malam tadi, ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
2: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan nanti untuk tidak keluar rumah.
0: Sementara itu, Andi salah seorang warga merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
3: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat keadaan saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
0: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
5: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Jadi berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
7: Oke.
5: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
6: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut

0: WhatsApp kebakaran hutan Danaan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
1: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
2: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya biari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
0: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
4: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T begitu.
5: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
6: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara BB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
5: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
8: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
9: Tapi kalau mengenai putusan terus terang saya nggak puas ya, karena kami berpendapat masalah khususnya masalah penyertaan in the placernya itu kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya, kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
8: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
10: Nah, dengan RR ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
11: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arif Yanto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
10: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
11: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
10: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya Foreign and Defense Minister Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
11: Pada pertemuan CSD Perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
12: Terima kasih Mbak Karo.
11: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Bila kembali tak ingin pisah lagi, pendengar, tak ingin pisah lagi judulnya ya. Dari Marion Jola featuring Rizky Febian, pendengar, telah mengudara di Banten malam ini. Dan Anda telah kembali lagi bersama kami, pendengar, di Radio Pro 1 Banten. Masih bersama saya, Tersi Sondang, yang tentu saja masih menemani Anda, pendengar, hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak mimbar agama Hindu dengan tema Terimalah dalam Agama Hindu bersama dengan Bapak Aris Widodo, SESAGMPD, selaku penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Sidirastu Tat Astu Swaha, Om Anubhadrah Kratau Yantu Wiswatah. Semoga pikiran-pikiran yang luhur datang dari segala penjuru. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para pendengar setia RRI yang berbahagia dalam program Mimbar Agama Hindu. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Gede Tegar Budiadnyana, penyuluh agama Hindu non-PNS di Provinsi Banten. Sejak tahun 2022, saya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai penyuluh, memberikan pelayanan dan pendampingan kepada umat. Pada kesempatan ini, saya sangat berbahagia dapat hadir melalui gelombang radio RRI untuk menyapa Bapak, Ibu, serta saudara-saudara umat sedharma semua dalam sebuah dharma wacana yang bertemakan Catur Warna. Semoga apa yang akan saya sampaikan dalam mimbar agama Hindu kali ini dapat menjadi tambahan wawasan, penguatan spiritual, serta motivasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan beragama sehari-hari. Para pendengar yang saya muliakan, sebelum kita memasuki inti dharma wacana, terlebih dahulu marilah kita panjatkan sembah bakti dan penghormatan kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, sumber segala ciptaan dan kebahagiaan, kepada para maharsi, para leluhur dan para guru suci yang telah menuntun jalan kebenaran dharma bagi kita semua, kepada para guru rupaka yakni orang tua kita, guru pengajian yang telah memberikan tuntunan ilmu, guru wisesa yang menjaga ketertiban melalui peraturan, serta guru swadhyaya yakni Sang Hyang Widiwasa sendiri yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup kita. Dan tak lupa tentu penghormatan saya sampaikan kepada seluruh umat sedharma yang mendengarkan mimbar agama Hindu melalui Radio Republik Indonesia hari ini. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asum kerta warnugrahenya hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta ketenangan hati untuk dapat mendengarkan siaran mimbar agama Hindu di RRI ini. Rasa syukur ini juga saya haturkan karena melalui kesempatan yang baik ini kita semua masih dapat berkumpul walaupun tidak secara langsung, tetapi melalui gelombang radio dalam suasana penuh kedamaian untuk mendengarkan dan mewacana ini. Semoga apa yang kita dengarkan dan renungkan bersama pada kesempatan kali ini dapat menuntun kita menuju hidup yang lebih baik, lebih bijaksana, dan semakin dekat dengan jalan dharma. Para pendengar RRI yang berbahagia, tema dharma wacana kita kali ini adalah catur warna. Kata catur berarti empat, sedangkan warna berarti golongan atau warna. Jadi catur warna adalah empat golongan dalam masyarakat Hindu yang ditetapkan berdasarkan guna atau sifat dan karma atau perbuatan seseorang. Konsep ini sesungguhnya sangat luhur sebagaimana kita diajarkan dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 13. Catur warnyam maya sristam guna karma wibagasah, yang berarti empat warna itu diciptakan olehku menurut pembagian sifat-sifat atau guna dan pekerjaan atau karma. Artinya, catur warna bukanlah pembagian berdasarkan keturunan atau darah, melainkan pembagian peran sosial berdasarkan kemampuan, sifat, dan pekerjaan yang dilakukan setiap orang. Namun, para pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah, ajaran luhur ini seringkali disalahpahami dan disalahgunakan,
akibatnya muncul berbagai fenomena yang menyimpang. Misalnya, adanya anggapan bahwa catur warna sama dengan kasta yang bersifat turun-temurun, sehingga menimbulkan perasaan lebih tinggi atau lebih rendah antar umat. Terjadi diskriminasi sosial, seperti perbedaan perlakuan dalam kehidupan bermasyarakat hanya karena perbedaan warna. Timbulnya pelarangan pernikahan antar warna atau kasta, sehingga menimbulkan perpecahan dalam keluarga maupun umat. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi pembatasan hak atau kesempatan seseorang hanya karena ia dianggap berasal dari golongan tertentu. Padahal sejatinya ajaran Hindu menekankan kesetaraan di hadapan Tuhan. Fenomena-fenomena seperti ini jelas tidak sesuai dengan ajaran Dharma, karena sejatinya semua warna sama-sama mulia, karena semua menjalankan Dharma sesuai dengan peran dan kewajibannya masing-masing. Maka dari itu, pada kesempatan ini mari kita luruskan pemahaman kita tentang catur warna, agar tidak lagi dipandang sebagai alat pemisah, tetapi sebagai ajaran suci yang menuntun manusia untuk saling melengkapi, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan. Para pendengar yang berbahagia, sebagaimana telah dijelaskan, catur warna adalah empat golongan dalam masyarakat yang dibedakan berdasarkan guna dan karma. Mari kita pahami satu persatu agar lebih jelas. 1. Brahmana. Warna Brahmana memiliki peran sebagai pengajar, pendidik, serta pembimbing kerohanian. Mereka yang memiliki sifat tenang, penuh kesucian, bijaksana, dan suka menuntun orang lain menuju jalan Dharma, termasuk dalam golongan Brahmana. Di zaman modern, Brahmana bisa diwujudkan dalam sosok guru, dosen, rohaniawan, peneliti, atau siapapun yang tulus mendidik dan memberikan pencerahan bagi orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra bab 2.87 yang berbunyi, guru adalah yang menunjukkan jalan Dharma walaupun bukan ayah atau ibu kandungnya. Warna yang kedua adalah kesatria. Warna kesatria bertugas sebagai pelindung masyarakat, penegak kebenaran, dan pemimpin yang adil. Mereka memiliki sifat keberanian, disiplin, serta tanggung jawab besar terhadap kesejahteraan orang banyak. Dalam kehidupan sekarang, kesatria dapat kita lihat pada pemimpin bangsa, aparat keamanan, TNI, Polri, maupun pemimpin organisasi yang bekerja dengan tulus demi kebenaran dan keadilan. Berikutnya, warna Waisya berperan dalam bidang ekonomi, berdagang, bertani, berternak, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Mereka memiliki sifat rajin, kreatif, dan pandai dalam mengelola harta. Di masa kini, Waisya dapat kita lihat pada para petani, pedagang, pengusaha, maupun semua yang berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan warna yang terakhir adalah warna sudra, yang mana mereka mengabdi melalui kerja dan keterampilan. Mereka berperan besar dalam membantu kehidupan masyarakat dengan tenaga, karya, dan keahliannya. Di zaman modern, sudra dapat diwujudkan dalam para pekerja, buruh, teknisi, pengrajin, dan semua yang dengan ketulusan hati melayani dan bekerja demi kemajuan bersama. Para pendengar yang berbahagia, dari keempat warna ini kita bisa melihat bahwa semuanya memiliki kedudukan yang mulia. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, karena semua saling melengkapi. Kehidupan akan berjalan harmonis apabila setiap orang melaksanakan dharmanya sesuai dengan guna dan karma masing-masing. Ingatlah ajaran leluhur, Tatwam Asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Ajaran ini menegaskan bahwa
Walaupun berbeda peran, sejatinya kita adalah satu

warna atau peran kita semua adalah bagian dari tubuh yang sama, yakni masyarakat dan umat manusia. Maka catur warna bukanlah alat pemisah, melainkan jalan menuju persatuan, keharmonisan, dan saling melengkapi dalam kehidupan bersama. Para pendengar yang berbahagia, setelah kita memahami apa itu catur warna dan peran masing-masingnya, sekarang marilah kita melihat bagaimana ajaran luhur ini masih sangat relevan dalam kehidupan modern saat ini. Pertama, dalam kehidupan sehari-hari, catur warna dapat dipahami sebagai pembagian peran dan profesi yang ada di masyarakat, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seorang guru, dosen, atau rohaniawan mencerminkan peran brahmana. Seorang pemimpin, pejabat, atau aparat keamanan mencerminkan peran kesatria. Seorang petani, pedagang, pengusaha, atau pekerja ekonomi lainnya mencerminkan peran waisya. Dan seorang pekerja, teknisi, buruh, maupun pengrajin mencerminkan peran sudra. Kita bisa lihat, semua profesi itu tetap dibutuhkan. Tanpa salah satunya, masyarakat akan pincang. Kedua, di zaman sekarang, seseorang bisa saja memiliki perpaduan warna. Misalnya, seorang guru yang juga berwirausaha, ia menjalankan dharma sebagai brahmana sekaligus waisya. Atau seorang pemimpin yang sekaligus menjadi pendidik bagi bawahannya, ia memadukan peran kesatria dan brahmana. Artinya, warna tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel sesuai dengan karma dan bakat yang kita jalani. Ketiga, relevansi terpenting adalah bagaimana catur warna mengajarkan kita untuk menghargai semua peran tanpa memandang rendah satu sama lain. Dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 45 ditegaskan, dengan melaksanakan tugas yang sesuai dengan sifat dan kedudukannya, manusia mencapai kesempurnaan. Itu artinya jalan menuju moksa, jalan menuju kebahagiaan tertinggi tidak ditentukan oleh kita lahir dari golongan apa, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan dharma, dengan bekerja tulus sesuai dengan peran kita masing-masing. Maka para pendengar yang berbahagia, catur warna sejatinya adalah ajaran tentang harmoni sosial. Jika kita jalani dengan benar, maka kita tidak akan lagi sibuk membedakan lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi justru saling menghargai dan bekerja sama. Ingatlah ajaran Vasudeva Kutumbakam, seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Dengan memahami catur warna secara benar, kita akan menyadari bahwa setiap orang, apapun pekerjaannya, adalah bagian penting dari keluarga besar umat manusia. Para pendengar yang berbahagia, dari uraian singkat tentang catur warna yang telah kita dengarkan bersama, harapan saya sangat besar semoga umat sedharma tidak lagi terjebak pada pemahaman yang keliru, melainkan mampu melihat catur warna sebagai ajaran luhur untuk membangun harmoni sosial. Mari kita jalankan peran kita masing-masing dengan penuh tanggung jawab, dengan ketulusan hati, dan selalu berlandaskan pada dharma. Karena sekecil apapun peran kita, bila dijalankan dengan baik, akan memberikan kebaikan yang besar bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan juga bagi diri kita sendiri. Semoga Edisan Yang Widiwase senantiasa menganugerahkan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua, agar kita dapat terus berkarya sesuai dengan guna dan karma kita masing-masing. Saya juga mengajak seluruh umat sedharma untuk terus memperkuat persaudaraan, saling menghormati dan mengamalkan ajaran suci Tatwamasi. Dengan semangat itu, kita akan mampu membangun kehidupan yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah memberikan ruang bagi umat Hindu melalui program Mimbar Agama Hindu, serta kepada seluruh pendengar yang setia menyimak dan mewacana ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menuntun kita semua menuju hidup yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, sudah mendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Tracy Sondang. Kita awal informasi pertama, penguatan rupiah masih berlanjut hingga penutupan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah ditutup naik 0,52% atau 92 poin menjadi Rp17.748 per dolar AS. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Serang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap gangguan kesehatan selama puncak musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas dan kering dinilai dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, terutama ketika masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat Anda akses di portal beritarri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar Tidur sudah.
2: Iya, Ma. Ini sudah selesai.
1: Wih, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa, Kak, ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana, Bapak, ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima, bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sama...

0: Besok kitong cari Depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua teratau itu sakit apa. Suka si obat macam-macam, tapi tetap saja teras sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, eh. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
0: Iya kan Bapak, mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh iya sudah Bapak, kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang

0: Dan kau saja yang anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
1: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
2: Ah, ya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
1: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
0: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
1: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
0: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi
2: terlalu saya tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
0: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
1: Iyo, mari, kitong jalan sama-sama.
2: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
3: Ma, sakit ma, sakit.
4: Sabar nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya nak ya.
3: Aduh, sakit ma, sakit. Ma, sakit.
4: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu anak.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan, kitong lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pun rumah rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
3: Oh, ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
3: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak ke rumah ini.

0: Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Iya. Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hoso Kyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

lagu dari Yura Yunita, pendengar kangen sudah mengudara ya pendengar ya di Banten malam ini pendengar. Dan kami hadirkan informasi untuk Anda ya pendengar terkait dengan pagelaran wayang golek semarakan HUT RI ke-81 di Malingping nih pendengar. Ribuan warga dari Lebak Selatan memadati alun-alun Malingping pada Selasa malam 18 Agustus 2026 pendengar. Yang mana sejak sore hari untuk menyaksikan pagelaran wayang golek silih asih nih ya. Dan acara ini merupakan bagian dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan menghadirkan kolaborasi dua maestro seni pertunjukan. Dan juga ada Kidalang Jaya Nur Yaman dan Kidalang M. Mulyana Jaya Kusuma berkolaborasi pendengar dalam menggelar pertunjukan wayang golek yang menarik ribuan pengunjung. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan sesaat lagi pendengar kami akan udarakan satu lagu dari Atik Sibi berjudul Terapung untuk menemani Anda pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Masih di sirkel dari Jalan Lingkar Selatan Penyiar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan pegiat alam. Ingatkan pendaki siapkan fisik dan peralatan sebelum naik gunung ini, pendengar. Di mana persiapan fisik, peralatan dan juga mental ini tiga aspek yang krusial ya yang harus diperhatikan sebelum Anda melakukan pendakian gunung, pendengar. Dan hal ini, pendengar, yang mana perwakilan dari Vertical Rescue Banten Asep Rahman mengatakan bahwa pendaki perlu mempersiapkan kondisi fisik setidaknya sebelum melakukan pendakian ya, pendengar ya. Di mana ini perlu banget dan penting ya, pendengar ya. Lalu untuk hal tersebut, selain fisik, pendaki juga perlu menyesuaikan perlengkapan dengan karakter medan dan lamanya perjalanan ya. Karena peralatan digunakan untuk di gunung ini berbeda dengan perlengkapan aktivitas di pantai maupun lainnya. Dan ini juga menekankan pentingnya persiapan mental serta pemahaman terhadap etika selama berada di alam bebas. Dengan menghargai kearifan lokal yang berlaku sangat ditekankan juga, pendengar. Ini khususnya bagi pendaki di wilayah Banten gitu ya. Dan pesan mengenai keselamatan pendakian tersebut ini menjadi salah satu materi dalam sharing session yang digelar setelah upacara pengibaran bendera puncak Gunung Kedor, di mana kegiatan yang menghadirkan sejumlah penggiat alam bebas dan komunitas pendaki untuk berbagi pengalaman ya mengenai keselamatan, manajemen perjalanan, dan juga risiko dalam kegiatan pendakian. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Irjen Pol Hengki SIKMH, Kapolda Banten, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan buah perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa yang harus kita jaga dan lanjutkan dengan karya nyata. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita perkuat persatuan, pelihara keamanan dan kedamaian, serta bergotong royong memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Trisi Sondang. Kita awali informasi pertama pendengar. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham menyalurkan bantuan tanggap darurat sekaligus memantau kondisi masyarakat terdampak bencana di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak ini tetap memperoleh pelindungan dan pemenuhan hak dasar selama masa tanggap darurat. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina Marwah tampil agresif saat menaklukkan unggulan 9 Ye Hong Wei Nicole Gonzalez Chan pada babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 India Kamis 20 Agustus 2026, yang mana Amri Nita merebut kemenangan straight set. Ganda nomor 20 di dunia itu meraih kemenangan 2-1-5-2-1-18 dalam tempo 33 menit dan meraih revans atas Ye Chan. Sebelumnya pasangan Chinese Taipei mengalahkan Amri Nita di Taipei Open 2025 dengan skor 2-1-16-2-1-16. Sekian kelas berita malam ini, berita ini dapat akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, satu lagu dari Kahitna, suami terbaik telah mengudara pendengar di Banter malam ini yang membuka kebersamaan kita. Kebersamaan kita ya pendengar. Aduh, makin malam ini ya. Gimana program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu pendengar kembali hadir ya, menyapa Anda dalam 2 jam ke depan. Anda dapat bergabung pendengar di Ruang Rindu, tentu saja di nomor WhatsApp kami di 08111450949. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bernostalgia gitu ya pendengar ya, ataupun sekedar ingin kirim salam ya pendengar ya, kami tunggu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Udah ah, gak habis gue.
2: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang, limbah bertambah, emisi naik, dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan
1: cuma karena gue gak ngabisin.
2: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan ada transparansi tentang penggunaan dana. Jangan mudah terprovokasi dengan cerita emosional tanpa bukti yang jelas. Ingat, donasi yang kita berikan harus benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bukan malah jatuh ke tangan yang salah. Jadi, selalu bijak dalam memilih tempat untuk berdonasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dalam program Ruang Rindu, pendengar, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan sudah yang bergabung ya pendengar ya bersama kami di Ruang Rindu. Ada Teh Lulu, katanya mau request lagunya Celine Dion dong Teh, yang judulnya Where Does My Heart Beat Now. Dan juga mau kirim salam aja buat teman-teman yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Banten. Terima kasih kembali Kak Lulu ya sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya kita bergeser pendengar, ini dari Teh. Oke, ini dari, oh ternyata ada satu lagi nih ya, kita bacakan satu-satu ya. Banyak banget nih ternyata yang sudah bergabung ya. Oke, dari Teh Tiara. Oke, Kak Tiara mau request lagunya Heaven dong Teh dari Niji. Terima kasih kembali ya sudah bergabung bersama kami. Lalu juga ada dari Kang Andi, katanya mau request lagu Ita Purnamasari yang Cintaku yang Terakhir dong Teh. Mau kirim salam juga buat para pendengar RRI Pro 1 Banten yang setia menemani di malam hari ini. Terima kasih kembali, akan kami udarakan sesaat lagi. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan berkunjung gak tuh ya. Silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 0811 450 949.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

Masih dalam program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, masih kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung di Ruang Rindu ya pendengar. Terus saja nomor WhatsApp kami di 08111450949. Anda dapat request-request pendengar ya, lagu mulai dari tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya pendengar ya. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda terkait dengan gempa susulan NTT masih terjadi dan jumlah pengungsian mengalami peningkatan. Hal ini pendengar, jumlah korban meninggal dunia akibat gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT bertambah menjadi 75 orang. Dan gempa susulan masih dirasakan warga sehingga jumlah pengungsian mengalami peningkatan. Dan gempa ini mengganggu aktivitas belajar di sekolah pendengar. Informasi tersebut telah kami rekam untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Masih dalam program Ruang Rindu Pendengar, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Satu lagu dari Dian Pramana Putra. 5 menit lagi telah mengudara pendengar, dan sudah bergabung kembali lagi bersama kami di program Ruang Rindu ya. Ini dari oke, sekarang dari 08 sekian-sekian-sekian, ini tidak ada nama ternyata ya. Mau request lagunya Hedi Yunus dong, Kak, yang judulnya Katakan Saja. Dan mau kirim salam buat dari Pro 1 Banten aja, buat karyawannya. Terima kasih kembali buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Dan masih kami tunggu ya pendengar ya, untuk Anda ingin bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan menghubungi nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450949.

0: saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
1: Baru 3 tahun, Mbak.
0: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
1: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
0: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
1: Serius, Mbak?
0: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
2: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
1: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
0: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
2: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.

0: pagi menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia. Hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Fall in Love mendengar dari Celine Dion featuring Clive Griffin. Sudah mengudara ya pendengar di Banten malam ini. Dan pendengar, memberikan informasi kembali untuk Anda terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. RRI hadirkan musik dan semangat kebangsaan, yang mana RRI gelar Freedom Jazz Festival 2026 pendengar sebagai rangkaian HUT ke-81 RI, sekaligus ruang apresiasi bagi musisi jazz Indonesia nih pendengar, di mana RRI dorong kebebasan berekspresi yang bijaksana dengan menjadikan festival sebagai ruang kolaborasi musisi, komunitas, dan pegiat kreatif. Yeni Wahid, apresiasi Freedom Jazz Festival, menilai musik mampu menjadi medium efektif untuk mempererat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id, dan masih kami tunggu pendengar bagiannya yang ingin bergabung di dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu pendengar, di nomor WhatsApp kami 0811 450 949.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mbak, anaknya sekarang udah umur berapa tahun?
2: Baru 3 tahun, Mbak.
1: Oh, tapi kok badannya kecil banget ya, Mbak, dibanding sama teman seumurannya?
2: Ah, enggak kok. Ayahnya dulu juga kecil.
1: Aku juga dulu sempat mikir kayak gitu soal anakku. Ternyata setelah dicek di posyandu, ternyata ada tanda stunting.
2: Serius, Mbak?
1: Iya. Awalnya susah makan, berat badannya nggak naik-naik, terus gampang sakit juga. Untung cepat ditangani.
3: Ayah, bunda, jangan anggap remeh sepele ketika anak tampak lebih pendek dari usianya. Berat badan sulit naik, kurang aktif, atau terlambat perkembangannya. Hal ini bisa menjadi tanda stunting. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan, tapi juga memengaruhi tumbuh kembang dan kemampuan belajar anak di masa depan. Pantau tinggi dan berat badan anak secara rutin, lengkapi gizinya, jaga kebersihan lingkungan, dan konsultasikan ke tenaga kesehatan.
2: Oh gitu. Yaudah, besok aku bawa anakku ke puskesmas deh.
1: Nah, itu baru keren. Lebih cepat tahu, jadi lebih baik.
3: Jangan denial terhadap tanda stunting, karena perhatian hari ini menentukan masa depan anak.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 0811-450-949 atau telepon di 0254-792-2272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Dan pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan jazz ya pendengar ya. Ini masih berkaitan dengan musik nih pendengar, yang mana Yeni Wahid menilai musik menjadi medium efektif ya untuk mempererat persatuan karena mampu menembus sekat sosial dan menyatukan berbagai kalangan nih pendengar. Harmoni bangsa dalam nada jazz ini menjadi momentum refleksi HUT ke-81 RI, termasuk memperkuat semangat dan komitmen perempuan Indonesia nih pendengar. Ia juga menekankan pentingnya mengenang kontribusi perempuan dalam perjuangan kemerdekaan yang turut berperan merawat pejuang dan mendukung perjuangan bangsa. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Masih kami siarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan pemanasan dan pendinginan ini, pendengar, ternyata membantu olahraga lebih aman ya. Dan gak boleh di skip nih, pendengar. Nah, siapa di antara Anda yang kadang masih suka skip gitu ya, pemanasan dan pendinginan? Karena pemanasan dan pendinginan ini bisa membantu tubuh beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah melakukan aktivitas olahraga dengan intensitas tinggi nih, pendengar. Karena banyak banget gitu ya orang yang menganggap pemanasan ini dan juga pendinginan sebagai bagian kecil yang dapat dilewati ketika terburu-buru ya, padahal keduanya sangat penting nih untuk kesehatan. Karena tubuh perlu dipersiapkan dengan baik gitu, pendengar, sebelum berolahraga untuk mencegah cedera dan juga memaksimalkan manfaat kesehatan dari aktivitas fisik nih ya, pendengar ya. Karena walaupun memang olahraga menyehatkan ya, pendengar, tapi tubuh ini tetap perlu dipersiapkan sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas tinggi juga ya. Dan dua hal tersebut, pendengar, pemanasan dan pendinginan ini bisa membantu tubuh bisa beradaptasi secara bertahap sebelum dan juga setelah berolahraga gitu, pendengar ya. Dan contohnya sederhana sekali, pendengar ya, kayak jogging gitu ya. Ini seseorang dapat mengurangi kecepatan secara perlahan hingga berubah menjadi jalan santai gitu ya. Di mana cara tersebut juga bisa membantu menurunkan intensitas aktivitas sebelum benar-benar berhenti. Karena itu, aktivitas ringan setelah olahraga dapat membantu tubuh melakukan transisi secara bertahap. Informasi tersebut, pendengar, telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.

Di Radio Pro 1 Banten ya pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Masih terkait dengan olahraga nih pendengar ya, yang mana ada beberapa alasan olahraga yang harus menggunakan sepatu khusus ya. Jadi gak bisa asal pakai aja gitu pendengar ya. Misalnya running shoes tapi dipakai untuk main badminton gitu kan, ataupun sebaliknya. Karena banyak banget ternyata masih menganggap gitu ya pendengar, orang-orang semua sepatu ini dapat digunakan untuk berolahraga tanpa mempertimbangkan fungsi dan risikonya. Padahal pemilihan sepatu yang tepat ini berperan besar untuk menjaga kenyamanan, performa, dan juga sekaligus mencegah cedera nih pendengar ya. Dan melansir dari berbagai sumber kesehatan ya pendengar, penggunaan sepatu olahraga khusus ini membantu melindungi kaki selama melakukan olahraga ringan maupun berat. Dan dengan perlengkapan tersebut dirancang menyesuaikan dari kebutuhan gerakan sehingga mampu meningkatkan kenyamanan sekaligus mengurangi risiko cedera gitu ya pendengar. Dan sepatu olahraga khusus ini memiliki bantalan yang mampu meredam benturan kaki ketika kaki menyentuh permukaan tanah ya. Perlindungan tersebut juga membantu mengurangi tekanan berlebih pada telapak kaki, pergelangan, lutut, hingga pinggul. Dan setiap cabang olahraga ini memerlukan karakteristik sepatu yang berbeda ya, sesuai pola gerakan dan intensitas aktivitasnya. Kita di misalnya tadi sudah mention sebelumnya ya, sepatu lari misalnya dirancang menyerap hentakan, sedangkan sepatu basket misalnya ya memberikan dukungan saat bergerak menyamping dan melompat. Dan dengan menggunakan sepatu yang tidak sesuai, pendengar ini dapat meningkatkan risiko lecet, keseleo, hingga cedera pada sendi dan otot. Dan dari kondisi tersebut, pendengar sering terjadi karena kaki tidak memperoleh penyangga maupun stabilitas yang dibutuhkan selama berolahraga. Untuk informasi selengkapnya pendengar, kita akan bahas ya setelah beberapa lagu yang akan kami udarakan sesaat lagi.

0: Aku gak tahu harus cerita ke siapa. Kemarin aku diperlakukan gak sopan sama orang di kantor.
1: Hei, kamu gak sendiri. Yang kamu alami itu pelecehan, dan itu gak boleh dibiarkan.
0: Tapi aku takut.
1: Wajar, tapi kamu tetap punya hak untuk dilindungi. Kita bisa lapor bersama ke pihak yang berwenang. Jangan diam ya, kekerasan dan pelecehan harus dihentikan. Jangan ragu mencari bantuan jika Anda atau orang di sekitar Anda menjadi korban. Bersama, kita bisa ciptakan lingkungan aman dan saling menghargai.

Dan mendengar, melanjutkan berita sebelumnya ya, yang mana alas olahraga ini harus menggunakan sepatu khusus karena permukaan sol sepatu ini juga ternyata dirancang untuk menyesuaikan karakteristik olahraga agar cengkeraman tetap terjaga saat bergerak ya. Dan cengkeram yang baik ini bisa membantu mengurangi risiko tergelincir sekaligus meningkatkan stabilitas selama beraktivitas fisik. Dan selain melindungi tubuh, mendengar sepatu olahraga yang tepat juga membantu meningkatkan kenyamanan ketika melakukan latihan lebih lama, di mana kaki terasa lebih stabil sehingga pengguna dapat bergerak lebih percaya diri dan mengurangi rasa cepat lelah. Dan selanjutnya, pemilihan ukuran sepatu juga tidak boleh diabaikan ya pendengar ya. Bahkan kalau sepatu terlalu sempit ini ataupun longgar ya, berpotensi menyebabkan gesekan berlebihan dan mengganggu keseimbangan tubuh. Dan memilih sepatu juga tidak seharusnya hanya mempertimbangkan model atau tampilan yang menarik semata, namun juga fungsinya ya pendengar ya. Dan itulah informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan tidak terasa pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 23:47 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas di Teknik Aja Pangestu Aji, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Dan semoga segala informasi yang telah kami berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda pendengar. Selamat malam dan sampai jumpa esok pagi.

0: Jika sebuah masalah dapat diselesaikan secara bijak, lalu kenapa kita masih berkutat dengan hal yang menggebu dan membuat energi yang kita miliki habis dalam bertutur, melakukan sesuatu apapun, bahkan dalam membuat sebuah keputusan? Ketenangan dan damai adalah sebuah kunci. Bagaimana seseorang dapat membuat keputusan jika hati dan pikirannya tidak tenang? Apakah keputusan tersebut akan baik hasilnya? Mari tenangkan hati dan jiwa dengan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Selalu berpikir jernih dalam setiap keadaan, selalu sadar dengan apa yang terjadi. Percaya bahwa apapun datangnya dari Tuhan. Walau mungkin ini terasa sulit, namun tidak ada salahnya kita coba mulai hari ini.
1: Terima kasih telah menyimak Banten Malam ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usah sudah Radio Republik Indonesia Banten, program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, kami bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 21 bulan Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'athu insha'allahu yawmal qiyamati minal aminin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Suratul Asr. Arti daripada suratul Asr adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْرِ, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, al-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasau bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, salihah. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, salihah mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasau bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasau bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. sabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wahuwa al-azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada di yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhinahum muhsinun. Inna allaha ma'assabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pacar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Wali Kota Cilegon Robin Sar sebut Aziz Setia Ade Putra calon sekda definitif yang paling kuat. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pandeglang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan menyeluruh.

0: Berikut berita selengkapnya. Wali Kota Cilegon Robin Sar sebut Asi Setia Ade Putra calon sekda definitif yang paling kuat dengan hasil perolehan nilai uji manajemen talenta paling tinggi. Rohmanuddin melaporkan.
1: Upaya penyeludupan 222.000 ekor benih bening lobster atau BBL menuju Pulau Sumatera berhasil digagalkan personel Satreskrim Polres Cilegon bersama Polsek KSKP Merak. Ratusan ribu BBL tersebut ditemukan di dalam 37 box styrofoam yang diangkut menggunakan truk box dengan modus seolah-olah membawa ikan gurame. Pengungkapan dilakukan di dermaga satu pelabuhan penyeberangan STP Merak, Kota Cilegon pada Minggu 16 Agustus 2026 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Marudi Ahiles Tapea mengatakan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyeludupan BBL yang akan dikirim ke Provinsi Lampung melalui pelabuhan Merak. Pelaku diduga berupaya mengelabui petugas dengan menggunakan kendaraan Hino Light Truck Box yang seolah-olah mengangkut ikan gurame untuk dikirim ke Lampung. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan ratusan ribu BBL yang telah dikemas dalam 37 box styrofoam.
2: Mengungkap adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan mengangkut benih-bening lobster yang diduga berasal dari daerah Binuangen yang tujuan informasi dalam penyelidikan menuju ke Pulau Sumatera. Bening lobster ini berjumlah 220.000 ekor. Kita akan tetap mencari orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan.
1: Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Probandono Bobby Danwardi mengatakan, berdasarkan sumber dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, penyeludupan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar 33,3 miliar rupiah. Selain 222.000 ekor BBL, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai 190.000 rupiah, satu unit kendaraan Hino Light Truck Box, satu unit telepon seluler merek Vivo warna hitam, serta dokumen kendaraan. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 92 junto pasal 26 ayat 1 dan atau pasal 88 junto pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1,5 miliar rupiah.
3: Kedua, terkait dengan supir sudah kita amankan, namun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kita, supir ini belum memiliki mensrea ataupun niat jahat. Jadi sampai sekian jahatnya tidak ada karena dia hanya dibayar 200.000 ya. Jadi tidak ada, hanya dibayar biasa. Jadi si supir ini ketika kita stop oleh Pak Kapolsek beserta dengan jajaran reskrim mengatakan kepada petugas ini gurame.
1: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pandeglang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi ratusan calon jemaah haji tahun 2027. Ridwan Maulana melaporkan.
4: Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda Kabupaten Pandeglang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan menyeluruh bagi ratusan calon jemaah haji tahun 2027. Kasubag Tata Usaha pada UPT Labkesda Pandeglang, Kamaludin menjelaskan, terdapat rangkaian tes medis yang dilalui oleh calon jamaah. Mencakup pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, fungsi ginjal, fungsi hati, hingga urinalisis. Selain itu, bekerjasama dengan RSUD Berkah Pandeglang, pemeriksaan laboratorium lanjutan pun dilakukan seperti ronsen dan elektrokardiogram untuk memastikan kelengkapan rekam medis para calon jamaah. Kamaludin mengatakan seluruh rangkaian tes medis ini dirancang untuk mendeteksi secara dini potensi resiko kesehatan para calon jamaah sebelum berangkat ke Tanah Suci. Menurutnya, Kementerian Haji dan Umroh, Kemenhaj Pandeglang, telah membagi pelaksanaan screening kesehatan bagi ribuan calon jamaah haji tersebut ke berbagai paskes kesehatan. Adapun di Labkesda, Kamaludin mencatat terdapat 500 calon jamaah yang akan diperiksa dengan jadwal pemeriksaan yang berlangsung selama 2 hari.
5: Kalau untuk pemeriksaan haji, khususnya untuk pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan untuk darah lengkap, kemudian juga ada kimia lengkap, yang di dalamnya ada untuk pemeriksaan gula darah sewaktu puasa 2 jam PP, kemudian juga ada untuk tes fungsi ginjal, fungsi hati, kemudian juga ada untuk pemeriksaan urinalisis ataupun urin lengkap ya. Kemudian ada juga untuk tambahannya pemeriksaan ronsen dan juga EKG yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Berkah. Kita kolaborasi ya.
4: Untuk hasil laboratorium dari hasil pengecekan pada hari pertama, dikatakan Kamaludin masih dalam proses pengerjaan sehingga belum dapat direkapitulasi secara keseluruhan. Namun pihaknya memastikan apabila ada temuan medis akan dicek kembali di fasilitas rujukan rumah sakit daerah. Pemeriksaan medis dini ini dinilainya sangat penting guna mendeteksi potensi penyakit kronis secara akurat sebelum tahapan keberangkatan resmi dimulai. Hasil screening kesehatan disebutnya diberikan ruang jeda bagi tim medis untuk memberikan penanganan lanjutan jika ditemukan indikasi resiko kesehatan. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: KAI Komuter menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan perjalanan komuter lain Bogor dan Tangerang. Keterlambatan tersebut terjadi Kamis pagi 20 Agustus 2026 akibat dua insiden temperan di jalur berbeda. Insiden pertama melibatkan komuter lain nomor 1183 relasi Bogor-Jakarta Kota dengan seseorang di jalur rel Pasar Minggu Manggarai. Insiden kedua melibatkan komuter lain Tangerang nomor 1914 relasi Duri Tangerang dengan sepeda motor di perlintasan tidak resmi. Direktur KAI Komuter Purnomo Sidi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pengguna akibat keterlambatan perjalanan. Operasional layanan komuter lain pada kedua lintas tersebut kembali normal pada Kamis siang hingga sore. Sempat gagal panen tahun lalu, durian Cibendung kembali melimpah tahun ini dan diburu pecinta durian dari berbagai daerah. Lucy Astari melaporkan.
6: Buah durian lokal Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan, Kota Serang kembali ramai diburu pecinta durian dari berbagai daerah. Panen tahun ini membawa angin segar bagi penjual setelah musim sebelumnya gagal menghasilkan buah. Founder kebun durian Si Beca, Arya, mengatakan produksi tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Dalam satu pohon, hasil panen bisa mencapai sekitar 50 buah. Tahun lalu, kebun durian mengalami gagal panen akibat pengaruh cuaca, sehingga kondisi tersebut membuat tidak ada durian yang bisa dipasarkan kepada pengunjung. Harga durian pilihan di kebun Si Beca berkisar antara Rp70.000 hingga Rp300.000 per buah. Durian hasil berkualitas terbaik menjadi pilihan yang disediakan bagi pengunjung. Durian Si Beca menjadi salah satu jenis yang paling banyak dicari. Ciri khas daging tebal, bentuk simetris, tekstur lembut serta rasa manis bercampur pahit. Selain Si Beca, pengunjung dapat menemukan si kunyit, si makam, dan berbagai jenis durian lainnya. Pengelola menyebut terdapat ratusan jenis durian di kawasan tersebut.
7: Beli yang terjauh datang ke sini itu dari Semarang, hanya untuk menikmati durian Serang.
8: Berarti mereka rata-rata tahu dari media sosial?
7: Rata-rata dari media sosial.
8: Untuk harga sendiri dari media
7: sosial? Kalau untuk di kebun saya pribadi, karena saya hanya menyediakan durian yang pilihan, durian yang ada kualitas terbaik, itu kita start dari Rp70.000 sampai Rp300.000 kita.
6: Salah seorang pengunjung asal Bandung, Syahrul, datang bersama rekan-rekannya untuk mencicipi durian langsung dari kebun. Ia berangkat sejak subuh dari Bandung setelah mengetahui keberadaan kebun dari pemandu perjalanan yang sebelumnya melihat informasi mengenai durian Cibendung di media sosial. Syahrul mengatakan durian yang dinikmati langsung dari kebun memiliki pengalaman berbeda. Pengunjung bisa melihat buah yang jatuh dari pohon dan menikmati durian dengan tingkat kematangan maksimal.
9: Jadi kalau dilihat tuh misalkan di Bandung ya, itu kan tangga pohon durian agak jauh. Jadi banyak mungkin di sana tuh tingkat kematangannya belum mendekati 100%. Bisa 67%, akhirnya banyak yang matangnya setengah, enaknya tanggung. Kalau di sini kan langsung dari jatuhan kita saksikan sendiri.
10: Tebuk?
9: jadi matangnya udah 100%.
6: Panen tahun ini membuat penjual kembali memiliki stok untuk dipasarkan sekaligus membuka peluang pendapatan setelah gagal panen tahun sebelumnya. Di sisi lain, ramainya pembeli dari berbagai daerah ikut memperkenalkan durian lokal Cibendung sebagai salah satu pilihan bagi pecinta durian. Dari Kota Serang, Lucia Astari melaporkan.
0: Direktur TMB apresiasi capaian RRI Banten dalam konten siaran. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
10: Direktur Teknologi dan Media Baru TMB Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPR RI Muhammad Sujai mengapresiasi capaian kinerja dari LPPR RI Banten yang masuk 10 besar konten siaran. Capaian ini menjadi modal penting untuk memperkuat posisi lembaga penyiaran publik di tengah dinamika industri media penyiaran tanah air.
11: Alhamdulillah teman-teman semuanya semangat untuk memajukan RRI Banten. Dan luar biasa ya, Banten sudah banyak prestasi, masuk 10 besar untuk konten-konten di seluruh Indonesia. Tidak kalah dengan RRI lain atau satker lain yang sudah lama berdiri. Dan ini sangat luar biasa teman-teman, semangatnya keren banget lah.
10: Ia meminta seluruh divisi mulai dari pemberitaan, siaran, teknik hingga tata usaha dan pemasaran untuk menjaga ritme kerja dan daya juang meski tengah menghadapi tantangan efisiensi.
11: Yang pasti terus semangat untuk teman-teman di RRI Banten, baik dari berbagai tim ya, dari pemberitaan, dari penyiaran, dari teknik, dari LPU atau marketing. Tetap semangat, walaupun kondisi kita memang sekarang lagi tidak baik-baik saja secara anggaran, tapi insya Allah semuanya akan dipermudah ke depannya.
10: Terkait posisi pendengar, Sujai menjelaskan indikator keunggulan RRI terletak pada infrastruktur jangkauan yang luas dan merata ke seluruh pelosok negeri.
11: RRI itu adalah salah satu radio yang punya coverage terbesar. Secara populasi, se-Indonesia kita 75%, dan kita hampir punya sekitar 400-500an pemancar di seluruh Indonesia. Dan kita juga masih punya pemancar seperti MW, SW yang jarak coveragenya itu jauh lebih luas dibanding dengan FM.
10: Potensi gelombang MW dari berbagai stasiun terdekat dinilai dapat saling mengisi kekosongan frekuensi di wilayah Banten, sekaligus membuka opsi penguatan pemancar di wilayah terluar seperti Banten Selatan demi menjamin hak informasi publik secara utuh.
11: Mudah-mudahan juga kalau RRI Banten belum terdengar di ujung kulon misalkan, kedepannya kita juga akan upayakan untuk memperluas coverage kita, karena itu merupakan PR kita untuk memberikan layanan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
10: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Wujud kepedulian Polri, Polda Banten salurkan bantuan kemanusiaan Rp250 juta untuk korban gempa di NTT. Malika Cinta Melani melaporkan.
12: Kepolisian daerah Banten bersama seluruh jajaran menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp250 juta kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian sosial dan solidaritas Polda Banten terhadap masyarakat yang membutuhkan. Kapolda Banten Hengki mengatakan kegiatan penyaluran bantuan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian jajaran Polda Banten kepada sesama. Menurutnya, semangat berbagi dan membantu masyarakat merupakan bagian dari pengabdian Polri.
13: Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian sosial. Polda Banten dan jajaran, alhamdulillah, hari ini bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa bumi.

0: masyarakat di NTT. Ia juga mengapresiasi seluruh jajaran Polda Banten yang telah menunjukkan kepedulian dan solidaritas melalui kegiatan kemanusiaan tersebut. Lebih lanjut, Kapolda menegaskan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari komitmen Polri untuk terus hadir di tengah masyarakat. Penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut juga menjadi bentuk nyata semangat gotong royong dan solidaritas antar sesama anak bangsa. Kepedulian terhadap korban bencana harus terus dibangun dan dilakukan secara bersama-sama. Polda Banten berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat termasuk melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi wujud nyata kepedulian Polri sekaligus memperkuat semangat persaudaraan dan solidaritas antar masyarakat Banten dengan masyarakat NTT. Dari Serang, Malika Cinta Meilani melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alessia Rose Febi Setianingrum melaju ke perempat final kejuaraan dunia BFF 2026. Mereka lolos setelah lawannya pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto mundur karena cedera. Rahel Febi tampil dominan dan merebut game pertama dengan skor 2-1-9 pada babak 16 besar di New Delhi, India, Kamis 20 Agustus 2026. Pada game kedua, pasangan Fukushima Matsumoto sempat bangkit. Di awal laga, Rahel Febi langsung bermain dengan tempo tinggi. Meski sempat tertinggal, namun berkat permainan tenang, mereka berhasil membalikan keadaan dan memimpin dengan selisih 3.63. Hasilnya, game pertama berhasil dikuasai pasangan peringkat ke-12 dunia tersebut. Masuk ke game kedua, permainan Fukushima Matsumoto meningkat. Pasangan peringkat kedua dunia tersebut terus memimpin hingga unggul 11-6 atas Rahel Febi. Namun Fukushima Matsumoto memutuskan mundur karena cedera. Sekian warta berita saat ini. Wali Kota Cilegon Robin Sar sebut Aziz Setia Ade Putra calon sekda definitif. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pandeglang memfasilitasi pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: 다
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
3: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
4: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasapeon.
5: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
6: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
7: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
8: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi bersama saya Kartika Rahmi yang menyapa Anda di Banten pagi ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Wah, gak kerasa ya pendengar, Agustus sudah mau berakhir ya. Nah, memang Agustus ini memiliki momen tersendiri ya. Selain ada hari kemerdekaan, tentunya ada hari pramuka dan juga promo maupun diskon menarik khas kemerdekaan nih. Nah, ngomong-ngomong, bagaimana dengan dompet Anda pendengar? Apakah masih aman atau sudah terasa kosong maupun hampa nih dompetnya nih? Dan selanjutnya ya pendengar, kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu yang datang dari Banten. Ini ada fenomena yang cukup bisa dibilang menarik ya. Fenomena ikan mabuk di Sungai Cisadane akibat kondisi hidrologi. Nah, kemudian dikatakan oleh DLH Kota Tangerang Provinsi Banten menyebutkan fenomena ini ya, seperti ikan yang mengapung di permukaan sungai terlihat mabuk di Cisadane disebabkan kondisi hidrologi dan perubahan cuaca dari panas kemudian hujan pendengar. Dan kemudian kata Kepala DLH Kota Tangerang Yudi Pradana mengatakan telah menerjunkan tim ke Sungai Cisadane untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya pemantauan kualitas air sungai menunjukkan kondisi yang masih sesuai dengan ketentuan baku mutu dalam PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pendengar. Dan fenomena ikan yang bergerak tidak normal tersebut terlihat pada Kamis siang dan kemudian menjadi perhatian warga yang berada di sekitar aliran Sungai Cisadane pendengar. Tentunya Pemkot Tangerang melalui DLH terus memantau kondisi lingkungan sungai sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas air dan ekosistem perairan. Tentunya pengawasan berkala ini penting dilakukan untuk mendeteksi perubahan kondisi lingkungan dan menjaga keberlanjutan ekosistem sungai.

0: 104,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi saudara pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Dan kami telah terhubung bersama perakiraan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan dengan Kak Ilham. Selamat pagi Kak Ilham.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan dengan perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Baik, selamat pagi dari Banten di mana berada. Di sini bersama Ilham dari BMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Secara umum untuk pagi hari ini, kita perakirakan wilayah Provinsi Banten dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, sehingga cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk siang harinya nanti, terdapat potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah di Kota Cilegon, meliputi wilayah Kecamatan Citangkil, Cilegon, Cibeber. Dan sebagian kecil wilayah di Kabupaten Serang, di wilayah Cinangka dan Ciomas. Kemudian untuk sore harinya, potensi hujan ini mulai bertambah, namun memang cenderung lokal karena kita masih dalam periode musim kemarau di sebagian besar Provinsi Banten, dengan potensi hujan ringan di wilayah Cinangka, Padarincang, Ciomas, Gunung Sari, Pabuaran, Baros, Mandalawangi, Cadasari, Cipanas, Sobang, Cibeber, dan Cigaku, yang secara umum ini berada di wilayah Kabupaten Serang bagian selatan, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Lebak bagian timur. Kemudian hujan ini yang terjadi pada sore hari ini cenderung bertahan hingga menjelang malam harinya, dengan potensi hujan menjelang malam hari di wilayah Carita, Labuan, Jiput, Mandalawangi, Cadasari, Paneglang, Menes, Cisata, Cimanuk, Saketi, Sajira, Cipanas, Sobang, Cibeber, Muncang, Leduwidamar, Bojongmanik, atau secara umum ini berada di wilayah Kabupaten Paneglang bagian utara dan Kabupaten Lebak bagian timur dan tengah. Sementara untuk dini harinya cenderung berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Untuk arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Dan mungkin perlu diwaspadai karena kami memantau adanya potensi peningkatan kecepatan angin khususnya di pesisir utara wilayah Provinsi Banten dan di pesisir selatan wilayah Provinsi Banten. Hal berwaspada juga akan potensi tinggi gelombang dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Berikut informasi dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke penyiar Radio Banten.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya Kak Ilham. Selamat beraktivitas kembali. Pendengar, kami informasikan kembali terkait peringatan dini untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang setinggi 2,5 hingga 4 dengan kriteria tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Karena potensi hujan ringan juga terjadi di beberapa titik di Provinsi Banten, maka Anda diimbau untuk tetap berhati-hati dan tetap pantau cuaca terkini melalui laman resmi ya pendengar di bmkg.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Sembilan empat koma sembilan FM, Pros 1 Banten.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar masih di Banten pagi ini bersama saya Kartika Rahmi, dan selanjutnya kami informasikan terkait kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Serang maupun sekitarnya. Dan kami pun sudah terhubung dengan AKP Ade Komarudin selaku pihak dari Polda Banten. Selamat pagi Bapak Ade.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
1: Iya.
2: Dan pendengar RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan disampaikan kondisi terkini arus lalu lintas di lapangan, Bapak Ade.
2: Baik, selamat pagi pendengar RRI. Dapat kami sampaikan secara langsung, posisi kami berada di Jalan Raya Serang Cipocok, tepatnya di Simpang 3 Mayabon. Terpantau pada saat ini hari Jumat jam 6.53. Untuk arus lalin, sementara terpantau masih lancar. Sementara dari arah Curug atau dari arah RSMD menuju kota juga terpantau masih lancar. Berikut untuk arus sebaliknya. Dari arah kota menuju ke arah Curug juga terpantau masih lancar. Kemudian dapat kami sampaikan juga untuk arus lalu lintas dari arah Cipocok, ada dari arah Polda menuju kota yang melalui Simpang Maya pun juga terpantau masih lancar. Didominasi dengan kendaraan roda 2, terutama yang orang tua mengantar anak sekolah. Sementara secara umum masih terpantau ramai lancar. Untuk anggota dari beberapa titik di simpang-simpang krusial juga saat ini sedang melaksanakan pengaturan, tentunya untuk memberikan rasa aman lancar pada saat berkendara di jalan. Sementara demikian Mbak, dilaporkan.
1: Baik Bapak Ade, apakah ada himbauan yang disampaikan kepada pengguna jalan saat ini Pak?
2: Baik. Pengguna jalan, pendengar RRI sekalian, kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tentunya tidak bosan-bosan menghimbau pada pengendara baik roda 2 maupun roda 4, ayo kita sama-sama ciptakan tertib berlalu lintas. Jangan melanggar rambu-rambu yang ada, jangan kebut-kebutan, jangan serobot-serobot kiri kanan. Kita sama-sama ciptakan dari kita, untuk tertib berlalu lintas di kota Serang. Kemudian selanjutnya, saya setiap hari masih sering, bahkan banyak menemukan pengguna roda 2 yang belum menggunakan helm. Untuk itu, kami secara langsung pada melalui Radio RRI ini mengimbau pada masyarakat kota Serang khususnya, yuk kita sama-sama tertib. Terutama pengguna roda 2, apabila kita mau berkendara ke jalan raya, yuk kita sama-sama tertib dengan menggunakan helm, standar SNI tentunya. Jangan lupa, masih banyak juga anak sekolah yang menggunakan kendaraan roda 2 tanpa plat nomor. Ya. Juga kami menghimbau kepada orang tua, ya, kita sama-sama awasi anak-anak kita dengan memberikan fasilitas kendaraan tentunya yang lengkap dan tertib. Tujuannya adalah supaya di kota Serang tercipta ketertiban dan keamanan serta kelancaran berlalu lintas. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih AKP Ade untuk laporannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terkait kondisi arus lalu lintas yang telah disampaikan oleh AKP Ade Komarudin dari Polda Banten, disampaikan bahwa arus lalu lintas yang ada di Jalan Raya Serang Cipocok dengan tempat Simpang Maya terpantau ramai dan lancar. Begitu Begitupun dengan arus baliknya ya pendengar. Dan untuk Anda sebagai pengguna jalan dihimbau untuk tetap berhati-hati selama perjalanan, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan kenakan alat pengaman yang digunakan untuk menghindari kecelakaan maupun hal yang lainnya. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan sekaligus pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Informasi lalu lintas.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.